Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kasih ya dulu dong. Alright. Nah, ini kalau kita ngomongin soal jalur yang satu ini sering banget aku bahas. Kalau pagi ini sering banget aku bahas karena ya emang wes bolak-balik ya, dan tentunya juga dari bolak-baliknya kecelakaan ya bolak-balik juga penanganan yang dilakuin juga untuk mencegah supaya ini terjadi lagi. Nah, pemerintah Kota Semarang ini ngasih perhatian serius buat keselamatan jalan di kawasan Silayur Ngalian yang emang bisa dibilang ini adalah titik rawan kecelakaan, dan bahkan data kepolisian 6 tahun terakhir dari 2020 sampai awal tahun ini konsisten terjadi setiap tahun. Nah, ini kalau ditanyain ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, jadi salah satu faktor utamanya atau faktor resiko utamanya adalah karakter jalannya. Kelandainya curam mencapai 13,2%, ini faktor resiko utama buat kendaraan yang gude-gude tuh ya, yang bertonase besar atau yang nek itu lagi budi banget ya. Karena kalau ngeliatin di daerah-daerah situ kan saingannya mata ketok yang gede-gede ya. Terus emang saingannya juga karena mereka ini kan jalurnya jalur industri juga masalahnya. Nah, ini kondisi yang seperti ini sering banget bikin kegagalan sistem pengereman pada truk sehingga berdampak pada pengguna jalan lain di sekitarnya karena tanjakan dan turunannya ekstrim panjang san. Wes panjang ekstrim wes. Okay. Makanya emang sering banget terjadi ada korban di situ, dan tentunya juga banyak banget yang udah dilakuin untuk intervensinya dari penerbalan marka jalan, kemudian pemasangan pita kejut, sampai pengadaan rambu untuk bisa membatasi atau bisa mengendalikan kondisi di sana, bahkan sampai pemasangan portal pembatas yang main sempat ketabrak juga ya sama truk ya. Ngono kira jadi tabrak ngonoan kilo. Ah, ya ampun. Makanya emang mudah-mudahan ini bisa tertangani karena ini serius ya, teman Pro 2. Ini serius banget. Ini udah bolak-balik kejadian ada kecelakaan di situ. Harapannya ke depannya ini bisa dicegah supaya ya aman juga. Salah satu yang disaran sama beliau adalah buat yang naik motor ini kan agak rawan ya. Cobalah naik BRT di koridor 4 kalau enggak salah ya, yang rutenya emang lewatin di jalur tersebut.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma model hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

0: Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau vote aja di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ini buat kemarin yang sempat lihat ada jalan yang ambles di pinggir Sungai Cilandak di kawasan Kalibanteng Kulon ya. Ini kalau dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Semarang, ini bilang alasannya adalah karena kondisi tanggul yang miring, makanya rembes dan bikin pengikisan pondasi talut dari arus sungai. Nah, ini kalau menurut Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, jadi kan aliran sungainya itu kan ngegerus pondasinya talut. Nah, makanya tanah yang ada di bawah jalan, iya, yang ada di bagian bawah badan jalan, itu ikut ketarik. Nah, inilah yang akhirnya bikin jalan itu ambles, dan tanggulnya yang jebol sendiri, ini panjangnya sekitar 41 meter. Sementara untuk jalan yang mengalami ambles di sekitar lokasi, ini kurang lebih mencapai 2 meter, dan ini juga udah mulai ditangani bersama dengan sejumlah instansi dari Dinas Pekerjaan Umum, Disperkim, Dinas Perikanan, sampai ke Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana. Nah, ini prioritasnya adalah perbaikan tanggulnya dulu supaya ya nggak makin ambles, karena lumayan juga ya tanggulnya jebol kan panjangnya 41 meter tuh ya, jadi kan emang harus dicari titik-titiknya mana yang jebol, abis itu baru jalannya diperbaiki supaya ya udah aman gitu, karena kalau kondisi talutnya udah aman baru bisa diperbaiki akses jalannya. Nah, sementara itu juga nanti akan ada pengaspalan jalan juga supaya masyarakat ini bisa lebih aman dan nyaman untuk beraktivitas. Dan ini katanya juga ada dugaan kalau katanya ada ikan sapu-sapu, makanya makin parah kondisi tanggulnya. Makanya diperiksain dari Dinas Perikanan, dan sebenarnya kalau dilihatin jumlahnya juga masih normal ya. Mudah-mudahan segera tertangani buat masyarakat yang ada di sana juga aman dan nyaman juga, karena ya masalahnya talut juga gitu yang jebol. Karena kalau talutnya jebol, ya badannya jalannya juga ikutan makin ambles, makanya jalannya jadi nggak bisa dilewatin sama masyarakat.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Teman Pro 2, ngerti nggak sih siapa negara yang sukses dapetin piala dunia terbanyak sepanjang sejarah? Negara tersebut adalah Brazil, yang sukses memenangkan piala dunia sebanyak 5 kali. Brazil adalah negara yang tampil dalam seluruh 22 kali penyelenggaraan Piala Dunia dan berhasil memenangkan 76 kemenangan selama mengikuti turnamen tersebut. 5 trofi Piala Dunia diraih Brazil pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selama itu pula, trofi Piala Dunia udah pernah diangkat oleh pemain legendaris seperti Pele, Dunga, Ronaldo, hingga Ronaldinho. Sayangnya setelah meraih Piala Dunia pada 2002 yang berlangsung di Korea Selatan dan Jepang, Selecao belum bisa mengulangi pencapaian tersebut. Mereka selalu mentok 4 kali di perempat final dan meraih peringkat keempat saat Piala Dunia digelar di negaranya sendiri pada 2014. Piala Dunia 2026 jadi kesempatan berikutnya bagi Vinicius Junior dan kawan-kawan untuk meraih trofi keenamnya. Pertanyaannya, apakah hal itu akan terjadi pada tahun ini?
1: Tungguin fakta Piala Dunia.

kalau ngeliatin pagi-pagi jam segini adalah waktu yang pas banget buat olahraga, buat nikmatin pagi sambil menyehatkan badan. Karena ternyata nih ya, kalau dari hasil cek kesehatan gratis di Kota Semarang ini, kalau menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam, 94% masyarakat masih kurang melakukan aktivitas fisik. Nah lo kurang obah, kurang gerak, nah makanya jadi ini yowes penyakit datang sana kesini gitu. Dan salah satu yang dilakuin dari Dinkes Kota Semarang adalah inovasi bernama GEMAS ya, Gerakan Masyarakat Melaku Sehat. Ini jadi upaya untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular di Kota Semarang. Terus juga yang paling penting tadi seperti aku bilang, karena aktivitas fisiknya kurang, jadi ditingkatin aktivitas fisiknya masyarakat. Karena emang macam-macam ya penyakit yang bisa muncul yang nggak menular, kayak hipertensi, diabetes, obesitas, jantung, sampai gangguan kesehatan mental. Dan ini siapa aja bisa kena, ya termasuk kita nih anak muda nih, bisa aja kena yang beginian. Islowe kena, karena kalau penyakit kayak gini sekarang udah gak mandang umur, siapa aja bisa kena. Nah harapannya dengan kegiatan seperti ini masyarakat bisa lebih aktif bergerak, meningkatkan kualitas hidup dengan lebih baik, dan ini mudah murah dilakuin karena jalan tok ya, melaku tok, kiwes sehat. Terus punya dampak yang besar juga buat masyarakat, buat kita tuh dampaknya banyak banget teman Pro 2 asli. Makanya buat kamu yang mungkin agak kurang gerak, mungkin bisa nih dibiasain at least seminggu sekali jalan, at least mungkin lari kayak atau apa, melakukan aktivitas fisik supaya apa? Supaya badannya gerak, supaya badannya lebih sehat lagi.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau enggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu gak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi inget ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No, no, no. Sampai ketemu lagi ya di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Sadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Nah, udah aku tampungin semua yang tadi ngevote ya lagu favoritnya di pagi ini. Dan ternyata sudah ada 3 lagu yang paling banyak di vote pagi ini. Tentu aja di Sate Lilit. Alright, langsung aja ya aku bacain ada 3 lagu favorit yang udah di vote sama teman Pro 2. Kita mulai dari posisi yang ketiga. Kita lihat ya. Sampai melipet ngomongnya ya. Di posisi ketiga yang paling banyak di vote pagi ini ada BTS with Swim.

dari Vanessa Zee barengan sama Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Ini adalah duet yang amazing banget, suaranya karakter semua, dijadiin satu lagu, mantap jiwa. Alright, langsung aja ya, ada Vanessa Zee barengan sama Roni Parulian, ada Bernadi, ada BTS juga. Buat kamu yang lagu favoritnya belum kepilih, tenang aja, bisa request nanti di jam 10 ada Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favorit kamu di situ ya. Yang jelas, keep on station terus karena aku masih lanjut nemenin kamu di pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Halo, saya Arnas Agung Andrar Asmara, Ketua KONI Kota Semarang. Kalau ingat-ingat Piala Dunia 2002 lalu, faktanya bahwa bola resmi Piala Dunia 2022 yang mereknya adalah Al Rihla itu diproduksi di Madiun loh, Jawa Timur. Dan itu menjadi kebanggaan sekaligus obrolan lucu di kalangan netizen Indonesia. Kalau masalah siapa ya yang waktu itu saya jagokan, tentunya saya jagokan Prancis walaupun kalah melawan Argentina di adu penalti. Dan tahun ini saya menjagokan dua tim, satu Spanyol dan kuda hitam Jepang. Teman-teman semuanya, sekarang kita bisa mendengarkan update tentang Piala Dunia di RRI loh. Rajin-rajin kasih kita update-nya ya. Terima kasih, selamat mendengarkan.

Weekend nih, mumpung weekend nih, mumpung weekend ya, sampai kebelibet ngomongnya mumpung weekend ya. Makanya waktu itu dimanfaatin dengan hal yang baik. Contohnya bersih-bersih, beres-beres gitu. Mungkin rumah gak kecanda ya. Kosan gak kecanda kemarin-kemarin weekdays. Banyak banget kerjaan, banyak banget rutinitas. Nah itu bisa tuh hari-hari kayak gini bersih-bersih ya. Tapi kalau ngomongin bersih-bersih, ini ada satu juga yang abis dibersih-bersihin bareng-bareng kemarin hari Jumat. Karena emang ini adalah satu lokasi yang kemarin juga sempat kebakaran, yaitu di Pasar Kanjengan, dimana Dinas Perdagangan Kota Semarang ini ngelakuin kerja bakti ngebersihin bekas lokasi kebakaran bersama dengan jajaran pihak terkait seperti Polsek, Koramil, Linmas, sampai pedagang. Ini rame-rame kerja bakti ngeberesin atau ngebersihin area bekas kebakaran. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniseto Magno da Silva, ini sebenarnya dilakukan secara bersama-sama dan bertahap, dan selain juga ngebersihin bekas lokasi kebakaran, mereka juga ngebagiin sembako untuk pedagang yang terdampak kebakaran. Di tahap ini ada 87 dan selanjutnya akan ada secara bertahap juga untuk pedagang terdampak lainnya. Nah, untuk relokasinya sendiri, beliau bilang ada banyak pilihan sebenarnya untuk para pedagang yang terdampak di Pasar Kanjengan Baru, terutama di lantai 2, 3, dan 4, tapi nantinya akan dikoordinasi lebih lanjut juga ya. Nanti nyamannya di mana, enaknya di mana, silahkan bisa dipilih. Karena ya ini juga berhubungan dengan mata pencarian mereka, karena kan berdagang ya harus mastiin juga lokasinya ini laku atau enggak. Nah, makanya emang harus dikomunikasikan lebih lanjut. Nah, kita berharap mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti buat mereka-mereka yang terdampak ini bisa direlokasi, supaya ya itu tadi ya, bisa lanjut berjualan, bisa kembali mata pencarian mereka berjalan, dan tentunya juga ada solusi yang terbaik juga supaya kejadian kayak gini-gini enggak keulang lagi di masa yang akan datang.

untuk minggu ini juara satunya Taman Berdua. Lagu ini nih ya, yang juara satu, punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki. Dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional. Seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula. This week's

Sobat Jalan-Jalan, kembali lagi dengan kami di program Jalan-Jalan Asik yang kali ini akan mengajak kamu menyusuri tempat kuliner legendaris yang berada di bawah rel kereta api. Nah sobat, kalau kamu turun di stasiun Bandung pada malam hari, bau wangi sate yang terbawa angin biasanya langsung menyambut dari kejauhan. Wangi itu bukan wangi sembarangan, itu adalah aroma yang sudah menemani warga Bandung dan para pendatang sejak puluhan tahun lalu. Sate Hadori, warung sate legendaris yang letaknya menempel langsung depan stasiun Bandung. Tempat ini bukan hanya rumah makan biasa, ia adalah saksi perjalanan ribuan orang yang baru tiba di Bandung, yang hendak pulang, yang singgah sebentar di kota kembang. Semua pernah duduk di bangku kayu Hadori sambil menikmati sate panas di bawah gemuruh rel kereta api. Sate Hadori ini telah berdiri sejak tahun 1950-an, menjadikannya salah satu warung sate tertua di kota Bandung. Dulu bentuknya hanya gerobak kecil yang mangkal di dekat stasiun, dikelola oleh seorang perantau Madura yang menetap di Bandung dan ingin menghadirkan rasa sate yang khas namun diterima lidah orang Sunda. Nama Hadori berasal dari nama keluarga pemiliknya yang kemudian berkembang menjadi waralaba kecil yang tetap mempertahankan resep asli mereka, resep yang sudah diwariskan 3 generasi. Hingga kini lokasinya tetap setia berada di kawasan yang sama, berada di dalam terminal Stasiun Hall, Jalan Stasiun Barat Selatan, nomor 11-12, RW 12, Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, tepat di bawah rel dan hanya beberapa langkah dari pintu keluar stasiun. Warungnya mungkin sederhana, tapi reputasinya sudah menyebar sampai luar kota. Keistimewaan sate Hadori ada pada dagingnya yang tebal dengan bumbu kacang yang kaya rempah. Pilihan satenya lengkap, ada sate kambing, sate sapi, sate ayam, gulai kambing, sop kaki, dan tongseng panas yang gurihnya bikin nagih. Sate kambingnya terkenal empuk karena direndam sebelum dibakar dengan tekstur lembut tanpa bau perengus. Aroma bakarnya khas, paduan arang, oleskan kecap, dan tetesan lemak yang membuat setiap gigitan terasa smoky tapi tetap manis gurih. Bumbu kacangnya halus dengan campuran kacang tanah, bawang putih, cabai, dan sedikit gula aren membuat rasa sate tidak terlalu berat namun tetap nendang. Dan jangan lupa lontongnya yang empuk, padat, dan hangat. Pas banget untuk menetralkan rasa gurih sate yang berlapis-lapis. Makan di Sate Hadori punya suasana khas yang sulit dicari di tempat lain. Bangkunya berjejer rapat, meja kayu panjang, asap panggangan mengepul tipis, dan sesekali terdengar suara kereta api lewat menciptakan atmosfer yang benar-benar Bandung tempo dulu. Begitu kamu melangkah masuk, aromanya langsung memeluk dari segala arah. Aroma asap arang yang pekat tapi hangat, aroma lemak kambing yang jatuh ke bara dan menciptakan suara yang memancing selera, serta aroma bumbu kacang yang baru saja dimasak di kompor kecil. Meski semakin populer dan semakin ramai, suasana warung tetap apa adanya. Ramai tapi nyaman, cepat tapi ramah. Setiap malam, pengunjung datang dari berbagai kalangan, seperti pekerja kantoran, mahasiswa, sopir taksi, turis luar kota, bahkan artis dari Jakarta pun sering terlihat mampir setelah tiba di Bandung. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada momen kecil yang jadi favorit banyak orang. Ketika mereka menyuap sate pertama, ada rasa smoky, gurih, manis, dan sedikit pedas dari bumbu kacang. Sekarang, Sobat Jalan-Jalan, kalau bicara soal harga dan akses, Sate Hadori adalah salah satu tempat kuliner yang paling mudah dijangkau di Bandung. Warung ini buka setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Meski saat akhir pekan biasanya buka sedikit lebih lama karena banyaknya pengunjung dari luar kota yang baru tiba malam hari, untuk harga, Sate Hadori tetap mempertahankan harga yang terjangkau untuk porsi besar. Sate kambing dibanderol dengan harga mulai dari Rp35.000 sampai Rp45.000 per porsi, sate sapi Rp30.000 hingga

cocok, baik untuk makan malam setelah perjalanan jauh atau untuk mengisi tenaga sebelum kembali beraktivitas. Sobat jalan-jalan, sate Hadori bukan sekedar makanan. Ini adalah bagian dari cerita kota Bandung yang terus hidup melalui aroma arang, suara rel kereta api, dan cita rasa sate yang tak pernah berubah. Kalau kamu ke Bandung, jangan lupa mampir ke tempat legendaris ini dan rasakan sendiri kehangatannya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama Jalan-Jalan Asik RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI. RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Timnas Indonesia 17 bisa mastiin tiket ke Piala Dunia U17 kalau mereka berhasil memenangkan pertandingan melawan Qatar U17 nanti malam. Indonesia di peringkat kedua grup B sementara ya. Grup C ya kalau nggak salah ya. Ini Indonesia di peringkat kedua setelah berhasil dapetin 3 poin. Nah, ini makanya harus ngeliatin hasilnya nanti. Kalau misalnya bisa berhasil meraih kemenangan, ya at least bisa melaju ke Piala Dunia. Syaratnya satu, menang atas Qatar kalau mau ke Piala Dunia U17. Ini bisa lolos ke 3 kalinya kalau misalnya sampai menang lawan Qatar nanti malam. Karena Indonesia akan dapat 6 poin. Poin 6 minimal Indonesia finish sebagai runner-up. Nah, makanya kita lihat nanti malam kira-kira bakal kayak gimana, karena seru banget juga. Dan kayaknya juga kalau ngeliatin permainannya kemarin di Timnas U17 sendiri, kayaknya Coach Kurniawan juga udah banyak banget catatan-catatan juga supaya ya para pemain ini bisa tampil lebih optimal di pertandingan nanti malam. Karena lawannya Qatar. Qatar ini juga salah satu yang kalau bisa dibilang bukan lawan yang gampang, bukan lawan yang mudah. Makanya kalau ngeliatin sejarahnya juga Indonesia belum pernah menang lawan Qatar. Penasaran kira-kira apakah nanti malam bisa pecah telur atau justru harus imbang atau kalah, dan bahkan harus nunggu di pertandingan berikutnya atau pertandingan terakhir untuk nentuin apakah kita bisa lolos ke Piala Dunia U17.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Alright teman Pro 2, abis ini kita bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta buat dengerin Music Planner yang pagi ini bakal ngobrol banget sama Mike Manu Wembun. Kira-kira bakal ngobrolin apa? Pantengin aja abis ini ya, keseruannya kayak gimana di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Faris Mangisa udah harus cabut. Thank you teman Pro 2 yang udah seru-seru sepanjang pagi ini barengan sama aku. Semoga jadi weekend yang menyenangkan buat kamu. Refreshing dulu sebelum ketemu sama weekdays. Faris Mangisa pamit, thanks for listening and peace out. Bye!
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Bisa lihat aja langsung di Instagramnya musicpreneur di Instagram, oke? Okay? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu buat kamu yang pengen ikutan. Bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.

0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, okay, komposer terus apa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini, ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah, hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh, reggae tuh, siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan, genre. Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama, nanti aku cek ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Aku lupa tuh, waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu, bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip-hop. Itu bener gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya bakal. Itu kan kalau nggak salah dia mulai ada. Kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae jadi, dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya. Yeah. Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba. Karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke okay, kita.
1: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah. Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay. Pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke. Okay.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh bikin bandnya dulu.
2: Bikin band
0: sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu. Ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu nggak?
1: Oh iya.
0: Wah saya nggak tahu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul betul.
2: Iya.
1: Oh di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
2: Dulu ada dekat situ ya dekat. Iya. Lokasi
0: Semanggi
2: itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama reggae atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop?
1: Hip hop.
0: Lompat
1: gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman, zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu, kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya, itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul. Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya nge-compose sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar, yang enggak semua, sebagian besar.
0: Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih, sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata ngobrol dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman ngobrol dua pastiin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi. Ada belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan waru-waru dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Pro 2 masih bersama Riona Dabumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih, ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya, Matahari Reggae. Yeah. Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu, enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Uh-uh. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
2: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, punya kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
3: Okay. Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
2: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya,
2: kan
1: ini lagu
2: gitu kan. Tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji,
2: Janji. Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya.
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah saya berdua.
3: Iya.
2: Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
2: Iya. Yeah.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip okay. Yang belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri tuh gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
2: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya, event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang lebih jarang-jarang
2: dulu,
1: ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000 sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh,
1: yeah.
2: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi digabung isip, bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi digabung. Oke.
3: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, ya, banyak banget ya.
3: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
3: Yang lebih mellow. Terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
3: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub.
1: Raga.
3: Oh, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
3: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
2: nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
3: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
3: Main musik, apa namanya?
1: Electronic
3: dance music. Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
3: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
3: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
3: Karena dia mainnya up kan? Cik gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
3: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
3: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
3: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih,
3: Ada yang fragile kan? Ya. Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
3: luas
1: ya.
3: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh, Bro.
3: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: di sini. Iya, sampai sekarang sih
3: sebenarnya. Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke-karaoke.
3: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih Tumam Pro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, teman Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh Matahari benerannya matahari bisa bikin kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke. Okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Mauin lagi kan.
0: Jadilah orang penting. Jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike. Bang Mike siapa?
2: Indonesia? Luar?
0: Bebas. Luar ya? Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib
1: ya, panutannya. Para, iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab, terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya. Ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadi,
1: makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae
0: gitu. Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: ya. Manu Embun Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nunuk Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Info Pro 2. Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang memberikan perhatian serius terhadap keselamatan lalu lintas di jalur Silayur, Kecamatan Ngalian yang selama ini dikenal sebagai titik rawan kecelakaan. Berdasarkan catatan kepolisian dalam 6 tahun terakhir, kecelakaan di jalur tersebut didominasi insiden maut akibat kegagalan pengereman kendaraan berat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan menjelaskan bahwa karakter jalan dengan tingkat kelainan mencapai 13,2% menjadi faktor resiko utama bagi kendaraan bertonase besar. Info Pro 2. Garuda Yaksa FC membidik kemenangan atas PSS Sleman demi menjaga peluang meraih gelar juara Liga 2 musim ini. Pasukan Widodo Cahyono Putro siap tampil agresif di Stadion Mangun Harjo Sabtu 9 Mei 2026. Garuda Yaksa datang dengan penuh percaya diri untuk mencetak sejarah sebagai juara Liga 2 musim ini. Tekanan suporter tuan rumah tak mengurangi optimisme mereka meraih kemenangan penting nanti.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Sabtu, ya hari yang kamu tunggu-tunggu. Ada Welani yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini ya. Aduh, kalau jam segini nih, kamu masih di kasur atau udah mulai kopak nih kopi pagi sambil dengerin Pro 2 Semarang pastinya ya. Oke deh, pas banget kalau gitu. Kamu bisa banget request lagu favorit kamu biar kamu dengerinnya makin seneng lagi ya. Caranya gampang banget nih, kamu bisa ke Instagram Pro 2 SMG atau WA di 0815 65953.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Oke, ini ada yang nanya nih, ya. Salma nih. Boleh, pernah enggak dibayar, Kak? Atau pengalaman unik nih waktu jadi MOA?
2: Pernah enggak dibayar? Mm-mm. Pernah satu kali. Nah, ini yang awalnya aku bikin serba salah sih, Kak. Waktu itu aku percayain bayar after make up gitu.
1: Oh, gitu. Enggak di DP dulu.
2: Enggak di DP dulu. Itu kan tetanggaku ya. Tetangga
1: kok gitu sih?
2: Iya. Dia sewa kebaya, kan punya atelier juga itu di rumah. Sewa kebaya, terus make up, dan ngilang, kabur. Sampai aku tuh bilang, kalau enggak ini kebayanya enggak usah dibayar. At least kamu menghargai jasa aku gitu.
1: Iya, jasanya aja ya, jasanya yang reaksi gitu.
2: Terus akhirnya ya udah kabur aja.
1: Sampai sekarang enggak ketemu?
2: Enggak ketemu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

Sama Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Playlist.
1: Halo, nama aku Rizky dari Wonotri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: ngerti nggak sih kalau trofi Piala Dunia pernah dicuri sama orang dan hilang selamanya? Sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal sekarang, Piala Dunia punya trofi yang dikenal dengan Piala Jules Rimet yang dipakai dari tahun 1930 sampai 1970. Trofi ini punya nama Victory dan kemudian diganti namanya menjadi Jules Rimet yang diambil dari nama presiden FIFA terlama yaitu Jules Rimet untuk menghormati jasa-jasanya. Sayangnya, trofi ini sempat dua kali dicuri. Pencurian pertama terjadi di Inggris pada tahun 1966 waktu dipamerkan, tapi seminggu kemudian berhasil ditemuin. Sedangkan pencurian kedua terjadi pada 1983 di Brazil, di mana trofi ini dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil yang berhak menyimpan trofi secara permanen. Tapi apesnya, trofi ini ternyata nggak pernah ditemuin lagi, dan keberadaannya cukup misterius sampai sekarang. Nggak ada yang tahu kemana trofi bersejarah ini berada. Apakah masih disimpan, benar-benar hilang, atau udah dilebur?
1: Tungguin fakta Piala Dunia.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Sandi, kenapa ngelamun?
3: Fit, apes banget hari ini deh. Udah tadi kan aku bangun pagi banget, niatnya ngelamar kerja. Di tengah jalan, ban kempes. Jalan jauh banget cari tambal ban. Terus, pas interview, ditanya macam-macam, aku gak ngerti jawab apa. Gak diterima deh akhirnya. Gimana dong? Padahal lagi butuh banget nih kerjaan. Aduh, bingung aku. Putus asa deh.
2: Udah, jangan bingung. Jangan putus asa, San. Nanti Allah murka loh sama kamu. Kamu tuh sekarang masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Berarti besok-besok kamu masih bisa kan ngelamar di pekerjaan lain. Udah ya, jangan putus asa.
3: Terus gimana dong?
2: Udah, semangat ya. Jangan putus asa. Dan yang penting, jangan lupa bersyukur.
4: Orang putus asa termasuk golongan kufur, dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai dengan doa dan usaha dari kita.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM. Teman Prodo, kalau kamu butuh lagu yang gak cuma enak didengar tapi juga kena gitu ya, literally kena ini. Jadi Bernadia ini baru aja rilis lagu barunya. Ini lanjutan fase album keduanya lewat lagu berjudul Rabun Jauh. Jadi habis sebelumnya nih kasih warna cerah di lagu Kita Buat Menyenangkan, kali ini vibesnya tuh lebih ke personal lagi sama lebih mellow sedikit ya teman berdua. Judulnya juga mungkin nempel banget, simple juga, tapi ternyata ceritanya tuh cukup deep juga. Jadi di lagu ini tuh Bernadia ngebawa sudut pandang sebagai seorang performer gitu, yang punya keterikatan sama kota tertentu. Detail kecil kayak pakai kacamata gara-gara rabun jauh, ini justru jadi simbol kayak perasaan yang lebih luas. Yang bikin menarik juga ini cara dia nulis liriknya tuh kayak lebih lugas aja tapi tetap punya emosi yang kayak kena banget sih teman berdua kalau menurut aku ya. Dan ditambah lagi sentuhan di Randy Pandugo sama Kam Gamo, ini lagu ini jadi makin kerasa lebih hidup lagi. Rabun Jauh sendiri udah dirilis dan katanya nih ya, album ini kali ini tuh bakal lebih banyak cerita dan rasanya. Tapi tetap gak hitam putih, tetap berwarna juga. Ya menurut aku ini tipe lagu yang pelan-pelan masuk tapi lama-lama susah keluar dari kepala.
1: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

93,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng Welani di Santai Siang hari Sabtu ini ya. Thanks banget buat kamu yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist tadi. Sorry banget nih kalau lagu kamu itu belum keputerin, karena ya belum ada atau udah di request nih sama orang lain musisinya ya. Nah biar kamu tahu nih gimana sih caranya lagu kamu tuh keputer atau belum gitu ya, pantau terus di frekuensi 93 FM di Pro 2 Semarang ya. Atau kamu boleh banget nih download RRI Digital biar kamu tuh bisa dengerin di mana aja dan kapan aja selama ada internet. Jangan berhenti buat request lagu favorit kamu, karena siapa tahu nih artis favorit kamu beserta lagunya bisa masuk ke chart minggu ini. Nah, tungguin aja ya, nanti di jam 2 siang ada Indonesia Top 20 dan di jam 3 sore

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Mesin setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

jam 12 yang kayak gini ya. Seperti biasa kita bakal ngomongin hal-hal yang seru banget nih. Di Santai Siang ini bakal ngasih kamu inspirasi buat menghasilkan cuan ya pastinya ya. Siapa tahu kamu tuh bisa jadi businessman buat hasil-hasil kamu nih. Karena lumayan nih bisa membiayai macam-macam kamu itu atau jajanan viral lainnya. Dan bisa aja nih usaha kamu yang viral. Selain macam nih, biasanya makanan yang disukai orang lain tuh biasanya cewek-cewek sih itu adalah bakmi. Aduh ini mah semua kalangan ya, mau cewek, cowok, kakek, nenek, ibu, tante, om semuanya ya. Oke deh. Jadi si mie ini tuh gak cuma di ramen dan udon gitu yang Japanese style gitu ya, tapi juga ada yang Indonesia banget nih. Mie ayam tuh hype banget ya dari dulu, timeless gitu lah istilahnya ya. Bahkan sekarang di Instagram lagi banyak banget nih orang itu bikin story lapor makan mie ayam pakai caption sedih mie ayam, senang mie ayam. Ini tuh menandakan kalau mie ayam memang semelekat itu di hati orang. Mau muda, tua, remaja, kecuali balita kayaknya ya. Bayi juga kayaknya gak boleh ya. Tapi kalau misalnya bahannya tuh organik dan teksturnya tuh sesuai, kayaknya boleh juga gak sih?

Aduh, kalau ngomongin makanan di siang bolong kayak gini tuh perut jadi kayak bersuara gitu ya. Krok krok krok. Lah, balik lagi kita ke permian duniawi ini. Nah, di tahun 2026 ini udah banyak ya masyarakat yang aware sama kesehatan nih. Udah pasti makanan yang kamu buat ini bahannya lebih sehat dibandingkan zaman dulu. Kalau dulu tuh yang penting laku nih karena rasanya tuh enak, bikinnya cepet, tapi kurang memperhatikan gizinya. Kalau sekarang kamu harus memperhatikan ya setiap bahan baku yang dipakai. Jadi selain kamu memfasilitasi orang nih buat makan mie kamu, kamu juga menyajikan makanan yang lebih sehat sama Pro2. Banyak kok sekarang mie yang gluten free atau rendah gluten juga ya. Jadi cocok deh buat kamu yang diet. Ada juga nih mie dari sayuran buat teman Pro2 yang vegan. Duh, banyak deh pilihannya. Jadi bingung nih mau yang kayak gimana. Tapi kayaknya kalau misalnya nyoba satu-satu boleh juga nih. Ada juga nih mie yang terbuat dari bayam. Itu sayuran juga ya. Warnanya hijau. Aduh, lucu banget, gemes. Jadi beda ya sama yang lain ya. Kamu bisa banget nih weekend ini berselancar di internet, nyelam-nyelam buat nyari nih gimana ya bakmi yang mau aku jual gitu ya, yang semua kalangan tuh suka dan bisa makan gitu. Bisa juga nih kamu diskusi sama keluarga kamu yang mitra masak atau teman kamu ya. Atau kalau mau lebih advance gitu ya, kamu bisa ke teman kamu yang teknik pangan atau gizi gitu ya, biar makin yakin nih kalau makanan kamu itu sehat dan kamu tuh tahu nih bahan apa aja yang bisa dipakai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nah, mie ini kan bakalan kamu jual ya. Gimana ya caranya jualan mie kayak gini di Semarang? Padahal udah banyak banget nih yang jual nih, mulai dari mie yang Chinese, yang Japanese gitu ya, yang Asia-Asia gitu ya. Nah, ini nih aku saranin aja. Yang pertama itu PO-nya dulu aja. Jadi kamu open PO dulu, terus itu kamu tes deh pasarnya tuh kayak gimana setelah kamu R&D. Kalau udah kebentuk tuh, nah, kamu kan pasti punya database-database di situ. Kamu udah tahu nih pasarnya bakalan kayak gimana. Langsung deh kamu bikin konsep ya jualannya mah tuh mau seperti apa gitu. Apakah benar mau cloud kitchen aja atau online gitu ya? Atau mau offline juga nih ada dine-in-nya gitu. Kalau dine-in, aku sih nyaranin buat ngasih experience yang beda buat narik customer datang ke outlet kamu. Konsep ini bisa banget nih kalau pakai yang futuristic gitu, kayak neon-neon di Jepang gitu ya. Yang kalau misalnya di Jepang atau Tokyo tuh kan kalau malam-malam banyak banget yang neon-neon. Nah, jadi anti mainstream. Kalau di Semarang kan udah banyak banget nih permimian yang pakai konsep tradisional Asia gitu. Ini kamu pakai yang bener-bener futuristik aja gitu. Jadi orang tuh nggak perlu capek-capek jauh-jauh ke Jepang buat ngelihat neon-neon yang cakep-cakep. Bisa banget datang ke outlet kamu gitu. Gimana? Tertarik kan?

Di tengah badai bencana atau senyapnya ruang gawat darurat, ada tangan-tangan yang bergerak tanpa pamrih. 8 Mei adalah hari bagi mereka. Para relawan yang berdiri di garis depan demi satu tujuan, menjaga api kehidupan tetap menyala. Karena bagi kemanusiaan, tidak ada perbedaan warna kulit, bangsa, atau keyakinan. Yang ada hanyalah kepedulian yang menyatukan kita semua. Selamat Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Terima kasih atas setiap tetes darah dan waktu yang kalian berikan untuk dunia.

93.3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih sama Mela ya di jam 1 siang ini. Aduh, di jam 1 aja nih. Agak mendung tapi sepertinya masih sumuk aja ya. Nah, kamu udah makan belum kalau jam segini? Harusnya sih sudah ya, dan tinggal ngelanjutin kerja nih kalau misalnya kamu masih kerja. Kalau jam segini sih harusnya ya setengah hari aja gitu. Mungkin bisa dia diajuin sama atasan kamu ya. Jangan skip makan ya, walaupun kamu nih libur atau lagi mode hemat daya gitu kan. Gak ngerasa kalau lapar, gak ngerasa kalau haus. Jangan lupa makan dan juga jangan lupa minum. Stay hydrated. Oke? Nah, teman Pro 2, kamu makin nyampe banget nih kalau misalnya kamu santai-santai atau lagi di jalan gitu ya, sambil dengerin Pro 2 FM Semarang di radio di frekuensi 95.3 FM, atau boleh banget kamu download RRI Digital biar kamu bisa dengerin di mana aja, kapan aja, selama ada internet.

0: Kau ya, kali ini kaunya bukan mau di Ayunda sama Bilal aja nih, tapi kau nih pendukung Macan Kemayoran dan Maung Bandung. Rawr. Laga big match yang pagi nanti-nanti ya teman Pro 2. Persija Jakarta ngelawan Persib Bandung, itu pindah lokasinya. Pertandingan kan dijadwalkan minggu besok ya, tanggal 10 Mei. Ini nggak jadi main di Jakarta nih, tapi geser ke Stadion Segiri Samarinda. Keputusan ini tuh diambil setelah rapat bareng sama pihak kepolisian karena alasan keamanan dan potensi rawan sosial di ibu kota Jakarta ya sepanjang Mei ini. Chaos banget sih memang ya. Sebenarnya emang sempat ada opsi nih main di Bali atau stadion lain di Jawa. Aduh, ini sih bukan cuman tanding ya, tapi sekalian healing gitu. Nah, ini tuh sebenarnya tempatnya tuh memang dipindahkan ya karena rawan terjadi bentrok ya teman Pro 2 ya. Jadi Samarinda itu dinilai sebagai pilihan yang paling aman dan realistis. Nah, kalau Bali ya paling kamu enggak jadi main tapi jadinya malah mainnya di pantai gitu ya. Jadi sepak bola pantai bukan voli pantai ini. Meskipun jauh nih di Kalimantan, tapi Persija tetap bertindak sebagai tuan rumah. Tapi ada catatan penting nih. Aturannya ada batasan penonton ya, dan supporter tamu atau bobotoh tetap dilarang hadir ke stadion sesuai sama regulasinya. Buat Persija ini tantangan yang cukup berat ya, karena memang harus main jauh dari dukungan The Jackmania di kandangnya sendiri. Padahal mereka lagi butuh support banget ya dari Jackmania ini buat dapetin poin penuh, ngejar ketertinggalan dari Persib Bandung nih yang sekarang masih kokoh banget di puncak klasemen. Aduh, ketar-ketir, tapi aku yakin kalau kamu bisa semangat nih mainnya, tetap suportif ya. Laga klasik ini emang mainnya di luar pulau, tapi kayaknya seru gak sih kalau abis tanding langsung healing, mengingat Kalimantan kan juga cakep-cakep banget tuh.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahun Prodo pas banget gak sih kalau hari Sabtu ini adalah hari yang kamu tunggu-tunggu? Kayak kemarin aku tuh dengerin KNKJ, ada yang minta saran gimana sih caranya mengubah hari Senin itu menjadi hari Jumat yang besoknya Sabtu. Aduh, ada-ada aja ya. Memang kamu ngapain sih kalau weekend? Masa iya rebahan doang sambil Netflix gitu seharian? Ya enak sih memang, bangun siang terus langsung Netflix dan rebahan aja gitu. Pokoknya save energi, mode hemat daya gitu ya. Jangan ya, jangan kayak gitu terus ya. Selingin juga nih sama olahraga-olahraga. Nih aku mau kasih kamu rekomendasi buat hari Minggu besok. Olahraganya selain kamu car free day ya, biar sorenya tuh kamu bisa berkegiatan yang lain, ketemu sama teman mungkin. Kalau misalnya hari ini gak bisa ketemu ya, terus habis itu kamu bisa beribadah. Mungkin kamu juga bisa mengumpulkan energi untuk Senin. Yang pertama tuh ada Ponvi, teman berdua. Di tengah kota, olahraga itu lagi hype banget ya. Apalagi tahun 2022 sampai 2023 kemarin, pokoknya abis covid gitu. Dimana ini tuh bisa jadi ajang kumpul sama ngobrol-ngobrol lagi, tapi tetap sehat, seru kan, dan penuh energi banget ya. Terus abis itu ada slow jog gitu, kata Gen Z ya. Disingkat-singkat banget Gen Z, slow jogging ya teman berdua. Harapannya bisa foto-foto, bersosialisasi sama cuci mata, dilihat pemandangan. Habis itu kalau misalnya ini emang dilakukannya pagi hari ya, bisa sambil cari sarapan juga. Kalau misalnya dilakukan sore, sarapan enggak berarti makan sore ya, agak nanggung ya buat makan malamnya ya. Tapi enggak apa-apa, ngemil-ngemil cantik juga sabi banget.
1: Getting out of here.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Kalau tadi udah ada slow jogging sama pound feet, yang ketiga nih ada wall climbing yang indoor, teman Pro 2. Ya, emang ini adalah olahraga yang pengen banget aku coba ya. Siapa tahu nih teman Pro 2 ada yang minat juga ya sama kayak aku. Nah, ini tuh selain ada di outdoor seperti yang kamu lihat di TV-TV mungkin ya, di internet, ini juga ada yang indoor. Lagi hype banget nih. Kalau misalnya kamu scroll-scroll gitu ya, banyak juga teman Pro 2 yang lagi banyak nih nyoba-nyoba ini si wall climbing yang indoor ini. Karena ini tuh estetik dan memang menantang banget loh tahun Pro 2. Jadi aku tertarik banget nih. Memang ada beberapa gym sama spot wall climbing ya di Semarang. Coba deh kamu cari wall climbing Semarang itu di internet. Itu pasti ketemu deh. Kamu boleh banget nih cobain. Jadi kalau misalnya Semarang udah panas banget nih, tapi kamu pengen tetap wall climbing, tidak ada alasan untuk menolaknya ya, karena sudah ada yang indoor. Jadi kamu gak takut gitu buat kena sunburn.

0: Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya, kau nanya kita jawab, teman Pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu, bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial battery-nya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya
1: tapi ini bener loh. Kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu. Kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok, gitu loh. Aku juga gitu soalnya. Ini bukan adu nasib ya, Lulu ya. Aku ya, kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin, enggak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop. Ya kan? Jadi aku memang dengan bahasa aku, lagi pengen di rumah, aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya. Gitu aja, mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus semua... kalau aku ya, pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu. Gitu kan?
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih betul, ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan, besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan, kamu coba ngomong aja. Kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam. Yang penting kamu menghargai mereka. Kamu datang pesan minum, pesan makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
0: Jadi gitu ya Lulu ya.
1: Iya Lulu, ini kan Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
0: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
1: Iya. Wah, itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
0: Benar, atau sama keluarganya.
1: Oh betul, betul, betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
0: Sesekali, oke lah Lulu.
1: Oke ya.
0: Semangat Lulu.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

Tom Prodo, aku udah nemenin kamu nih dari jam 10 tadi ya, dari Prodo Hitlist sampai sekarang nih. Deh, bahas olahraga, udah bahas mimian juga ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena habis ini bakal ada Indonesia Top 20. Oke, jadi aku pamit dulu ya Tom Prodo ya. Kamu harus dengerin terus nih Prodo Semarang, karena lihat deh, apakah artis favorit kamu atau lagu favorit kamu masuk ke chart? Oke deh, kalau gitu terakhir dari aku ya, stay healthy and stay happy. Bye-bye, aku cabut dulu.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Produa FM.
1: Produa FM. 95,3 FM Perdua RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Perdua. Have a nice weekend. Semoga hari libur kamu menyenangkan, karena aku lagi happy banget bisa ketemu lagi sama kamu. Tentu aja dengan bawain 20 lagu Indonesia terbaik versinya Perdua FM di Indonesia Top 20. Yes, ada 20 lagu udah aku antriin, bakal kamu dengerin kurang lebihnya sejam ini. Langsung kita mulai di nomor 20. Minggu ini udah ada Dea Abdil dengan Spontan Tanpa Uhui, yang turun dari nomor 18 di minggu yang ke-19.
0: Nomor 20.

0: nomor 19 ada Marion Jola dengan Bye, barusan kamu dengerin yang turun dari nomor 17. Kemudian sudah ada Sabrina Leonor dengan Haha yang turun dari nomor 15.
1: Nomor 18.

0: Jogja Lantai 2, lagu milik Fanny Sugi dan Herua, barusan kamu dengerin di nomor 17, turun dari nomor 12 minggu lalu, di minggu yang ke-8. Kemudian, teman berdua, gimana hari kamu? Apakah semangat banget untuk menikmati liburan? Atau justru bingung nih, liburannya mau kemana? Tenang, mending kita tarik nafas dulu, buang pelan-pelan, dan mending kita skip dulu untuk drama-drama hari ini. Nah, ngomong soal skip nih, ada lagu baru yang pas banget buat kamu yang mewakili perasaan yang lagi pengen healing tipis-tipis tapi pengen tetap goyang juga. Jadi kamu bisa bayangin nih, apa jadinya kalau ada kolaborasi antara Miki Zia yang soulful ketemu sama Klub Dangdut Racun. Ini dia, ada Miki Zia dan Klub Dangdut Racun dengan Skip Dulu. Karena dari lagunya sendiri, ceritanya tentang keberanian untuk mengambil jeda. Miki Zia bilang kalau inspirasi lagunya datang dari fenomena burnout dan keinginan banyak orang untuk mematikan notifikasi sejenak dengan segala drama kehidupan.
1: Nomor 16.

0: Takia ada di nomor 15 dengan Cegil, dan lagu ini sudah bertahan selama 13 minggu. Naik lagi ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Aku gak tahu ya, Bernadia ini emang hobi banget bikin kita ngerasa disidang lewat liriknya. Di lagu ini, dia tuh cerita tentang gimana kita sering banget fokus sama hal-hal yang jauh, ngejar yang belum pasti, sampai akhirnya kita lupa nih apa yang ada di depan mata. Atau bahkan bisa sebaliknya nih, kita saking fokusnya sama satu orang di jauh sana, sampai gak sadar kalau ada yang lebih berharga di dekat kita.
1: Nomor 14.

0: dia, Bilal Indrajaya dan juga Maudi Ayunda dengan Kau Berada di nomor 13. Naik lagi di nomor 12 yang ada Yovie Widianto, Kim dan juga Neida. Siapa sih yang gak kenal sama tangan dingin dari Mas Yovie Widianto? Kalau beliau udah bikin lagu, biasanya sih auto nyangkut di kepala dan juga nempel di hati. Kali ini Mas Yovie bawa pasukan baru yang seru banget. Ada kolaborasi maut nih antara Kim, ada Ken, Isyana dan Maria, dan juga Neida Aleida. Judulnya Kini. Lagu ini sebenarnya punya vibe nostalgia, tapi dikemas dengan rasa yang lebih kekinian. Ceritanya tentang seseorang yang akhirnya menyadari kalau cinta yang sesungguhnya itu yang ada di depan kita sekarang. Bukan lagi terjebak sama bayang-bayang masa lalu yang cuma bikin gagal move on.
1: Nomor

0: Sesi kedua di Indonesia Top 20 bareng sama Reza, dan barusan kamu dengerin di nomor 11 ada It Gitaf dengan Rutinitas yang turun dari nomor 7. Naik lagi ada Dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Nomor 10.

0: pernah nggak sih kamu ngerasa sayang banget sama seorang sampai kamu rela buat ngelakuin apa aja berulang kali buat dia seorang? Nah, perasaan ini digambarin cantik banget sama Gia Indrawali dengan lagunya Seribu Kali. Dia tuh memang paling jago ya kalau bikin lagu yang liriknya sederhana tapi maknanya dalam banget. Lagu ini tuh ceritanya tentang janji setia dan kekaguman yang gak ada habisnya. Ibaratnya nih, kalau disuruh milih atau ngulang waktu 1000 kali pun, pilihannya bakal tetap jatuh ke orang yang sama. Tinggalin Gia Indrawari dengan 1000 kali, di nomor 8 ada Lugia dengan Memikat yang turun dari nomor 6.
1: Nomor 8.

0: kolaborasi antara Dicky Halim dan juga Prince Amandagi dengan Seadanya barusan kamu dengerin di nomor 7. Lagu lama milik Kavira Tal ini udah bertahan selama 7 minggu. Naik lagi yang turun dari nomor 3, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda.
1: Nomor

0: Baik.
1: Pernah gak sih teman berdua kamu ngerasa bosen sama rutinitas yang itu-itu aja? Dan kadang kamu tuh gak butuh rencana yang ribet kok untuk healing. Jadi cukup ambil kunci motor atau mobil, terus jalan aja tanpa tujuan. Nah, vibes ini yang dikasih sama Farel Hilal lewat lagunya Keliling yang minggu ini berada di nomor 5, berhasil naik dari nomor 13. Kemudian di nomor 4-nya ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan yang turun dari nomor 2.
2: Nomor

0: besar Indonesia Top 20 ini dibuka sama lagu miliknya Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya yang berhasil naik dari nomor 4 di minggu yang ke-8. Kemudian nomor 2 minggu ini juara. Minggu lalu turun nih ada Enau dan Ariel Semana. Ini dia sesi potret.
1: Nomor 2.

0: Baiklah teman Perda, minggu ini kita jelas ada juara baru. Tapi sebelum kita denger ini siapa juara baru minggu ini, kita akan recap dulu ya. Nomor 20 sampai nomor 2 di Indonesia Top 20 minggu ini. 20 di Abdil, Spontan Tanpa Uhuy. 19 Marion Jola Bay. 18 Sabrina Leonor Haha. 17 Fanny Sugi dan Heruwa Jogja Lantai 2. 16 Miki Zia dan Klub Dandut Racun Skip Dulu. 15 Nabila Takia Cegil. 14 Bernadia Rabun Jauh. 13 Bilal Indrajaya Maudi Ayunda Kau. 12 Yofi Widianto Kim Neida Kini. 11 Itgita Rutinitas. 10 Dia dan Indah Kus Malu Malu. 9 Gea Indrawari Seribu Kali. 8 Lugia Memikat. 7 Divki Halif Prinsa Mandagi Seandainya. 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 5 Farel Hilal Keliling. 4 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 3 Mahalini Untuk Yang Bersamanya. Nomor 2 Enau dan Ari Lesmana Sesi Potret. Sebelum aku spill siapa juara minggu ini di Indonesia Top 20, sebelumnya aku mau nanya sama kamu, kapan terakhir kali kamu berterima kasih sama diri kamu sendiri? Nah ini nih, kadang kita tuh terlalu sibuk nyari kekurangan dan berusaha jadi sempurna buat orang lain, sampai kita lupa nih kalau apa adanya kita sekarang itu udah lebih dari cukup. Kemudian lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku ini bener-bener kayak pelukan hangat buat kamu dan buat kita semua. Karena liriknya NPD pengen ngasih tahu kalau menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah bentuk nyata dari kebahagiaan. And this is juara minggu ini NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Itu dia teman perudu juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini dari NPD dengan Sempurnanya Aku. Terima kasih buat teman perudu udah dukung dari request lagu Indonesia favorit kamu di Indonesia Top Toy ini. Terima kasih juga untuk seluruh label company Indonesia atas materi serta supportnya. Reza pamit, ketemu lagi minggu depan dan selalu dukung musik Indonesia. Bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan.
2: Produf.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan akurasi data menjadi kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Pemerintah pun memperkuat pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional hingga level desa agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pembaruan data kemiskinan dipercepat agar bantuan sosial makin tepat sasaran. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat intervensi pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrim secara efektif. PT KAI Daop 4 Semarang mengecek kondisi jalur kereta api mulai stasiun Tawang Semarang hingga stasiun Cepu di Kabupaten Blora Jawa Tengah sebagai upaya menghadapi cuaca ekstrim di musim pancaroba ini. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif di Semarang mengatakan inspeksi meliputi pengecekan 17 stasiun di antara Semarang hingga Blora. Menurutnya, keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama PT KAI. Melalui inspeksi ini, bertujuan untuk memastikan seluruh SDM, prasarana serta seluruh fasilitas dalam kondisi andal dan siap menghadapi potensi gangguan akibat cuaca ekstrim. Info Pro 2. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Borussia Dortmund meraih kemenangan kandang 3-2 atas Eintracht Frankfurt. Pertandingan pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 itu berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund pada Sabtu 9 Mei 2026. Hasil tersebut memastikan posisi Dortmund sebagai runner-up Bundesliga dengan koleksi 70 poin dan 1 game tersisa. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin International Top 20 dan siapa nih kira-kira yang ada di posisi minggu pertama di minggu ini di International Top 20.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

Media International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Produa FM. 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu di jam kedua. Masih sama Reza, temenin kamu. Dan kali ini, giliran untuk mendengarkan 20 lagu internasional terbaik versinya Produa FM di International Top 20. Selamat datang lagi ya, jangan bosan dengerin suaraku. Tapi sebelum kita mulai, untuk dengerin list 20 lagu internasional terbaik minggu ini, langsung aja kita mulai untuk International Top 20 di nomor 20. Ada Madison Beer dengan Bittersweet yang turun dari nomor 18 di minggu yang ke-24.

0: number 19.
1: Out of here.

Internet Girl miliki Highcast I. Barusan kamu dengerin di nomor 19, turun dari nomor 16. Kemudian ada Rain Dance. Lagu miliki Dev dan juga Terms ada di nomor 18. Number 18. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

kalian berdua, kalau kita ngomongin Lady Gaga, pasti yang ada di pikiran kamu adalah karya yang out of the box. Bener gak? Nah, kali ini dia bikin kejutan dengan ajak Doce di lagu barunya Runway. Lagu ini tuh punya vibes yang kuat banget tentang kebebasan. Tentang gimana terkadang kita merasa perlu untuk lari sejenak dari tekanan atau ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Dan lagu ini merupakan soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2 yang udah tayang di bioskop nih.

juga datang ke Indonesia untuk tampil, perform, bahkan tampil juga di televisi nasional kita. Ada Sienna Sparrow dengan Die on This Hill, ada di nomor 16. Lagu ini turun dari nomor 15 minggu lalu. Kemudian ada Longshot dengan Never Let You Go.

Perdap, kamu pernah gak sih ngerasa pengen banget escape atau kabur sejenak dari rutinitas yang bikin penat? Rasa itu pengen banget yang meluncur bebas tanpa adanya gangguan dari orang lain. Nah ini nih, lagu ini pas banget gambarin untuk kamu yang pengen bebas. Ada Nona dengan lagunya Rollerblade, yang liriknya juga ngajak kamu bikin menikmati momen sendiri dan membiarkan angin bawa pergi kemana, bebas kita mau pergi kemana. And this is Nona dengan Rollerblade di nomor 14. Nomor 13-nya ada Atis dengan Adrenaline yang turun dari nomor 9.

Styles dengan Aperture. Barusan kamu dengerin di nomor 12 dan lagu ini udah bertahan sama 11 minggu. Next place ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Jadi kayaknya emang bener ya kalau ada yang bilang Bruno Mars itu mesin waktu berjalan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh. Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Prodo FM. Number 10.

Sesi kedua di International Top 20 bareng sama Reza, dan barusan di nomor 10 barusan kamu dengerin ada Root miliknya Hearts to Hearts. Lagu ini udah berhasil naik dari nomor 13 minggu lalu. Kemudian di nomor 9 ada Blackpink, This Is Gold.

Nomor 8 minggu ini ada Nona dengan Work yang udah sempet jadi juara selama 2 minggu dan ini merupakan minggu yang ke-13 di International Top 20. Naik lagi ada Madison Beer dengan Bad Enough. Sayang banget ya turun dari nomor 3 minggu lalu.

Alex Warren emang punya cara yang unik ya, bikin kita ngerasain apa yang dia rasain lewat suaranya yang raw dan juga penuh emosi. Lagu ini nih ceritanya tentang gimana sulitnya menerima kenyataan kalau seseorang yang dulu selalu ada di samping kita sekarang udah gak ada lagi atau benar-benar pergi. Rasanya tuh kayak lagi demam tinggi, semuanya kerasa gak nyata tapi sakitnya kerasa banget. Tinggalin Alex Warren dengan Paper Dream di nomor 6, di nomor 5 ada BTS This Is Swim yang udah naik dari nomor 10.

Adventurous dan juga Zara Larsson dengan Stateside barusan kami dengerin di nomor 4 yang turun dari nomor 2. Kemudian, juara minggu lalu ada Bruno Mars dengan Resirol juga turun ke nomor 3. Number

nomor 2 minggu ini di International Top 20 ada Sina Sparrow dengan The Visitor. Nah, berarti tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara minggu ini di International Top 20. Tapi sebelumnya kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Medicine Beer dengan Bittersweet. 19 Cat's Eye dengan Internet Girl. 18 Deaf and Thumbs dengan Rain Dance. 17 Lady Gaga Deutsche Runway. 16 Sina Sparrow dengan Die on This Hill. 15 Longshot dengan Neville Jugo. 14 Nona dengan Rollerblade. 13 Atis dengan Adrenaline. 12 Harry Styles Aperture. 11 Bruno Mars Cha Cha Cha. 10 Hurts to Hurts Root. 9 Blackpink Go. 8 Nona Work. 7 Medicine Beer Bad Enough. 6 Alex Warren Fever Dream. 5 BTS Swim. 4 Pink Panthers and Zara Larsson Stateside. Nomor 3 Bruno Mars Risk It All. Nomor 2-nya Sienna Sparrow The Visitor. Untuk minggu ini juara satunya teman berdua, lagu ini nih ya, yang juara satu punya vibes yang misterius, dark tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki, dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional. Seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula.

0: Okay, itu dia teman Bruduk juara minggu ini Tem Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Terima kasih ya buat kamu udah dukung, udah request lagu favorit kamu di Bruda FM. Dan terima kasih juga untuk seluruh label company atas materi serta supportnya. Reza pamit dari International Top 20, kita mulai lagi minggu depan. And see ya, bye-bye.
1: Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Bruda FM.

0: Pradwapsa untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Kamu lagi dengerin Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna bareng aku Jeffrey Araska sampai jam 7 malam nanti. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2. Dan nanti di setengah 5 aku bakal ngobrolin soal Piala Dunia barengan Faris dan juga penyiar magang Gigi teman Pro 2. Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

ngomongin anthemnya lagu Piala Dunia teman Pro 2 ya. Kayaknya tuh nama Shakira ini emang gak pernah bisa gagal gitu ya, bikin kita tuh selalu aja nostalgia. Ini sekarang Shakira juga resmi comeback lagi ke Piala Dunia 2026 lewat lagu barunya yang judulnya tuh Dai Dai. Ini judulnya diambil dari bahasa Italia yang artinya ayo ayo. Aduh, jadi inget lagunya Via Valen nih yang di Piala Asia. Yo yo ayo. Hampir sama nih artinya ya. Cocok juga buat vibe-vibe sepak bola yang semangat gitu ya. Di lagu ini Shakira juga nyanyi pakai bahasa Inggris campur Spanyol dan gak sendirian juga. Dia bakal kolaborasi sama penyanyi asal Nigeria, Burna Boy. Teasernya ini udah di-upload di Instagram sama pakai latar stadion apa namanya Maracana, teman Prodo yang ada di Brazil. Dan yang bikin fans makin nostalgia ini tuh muncul juga bola-bola resmi Piala Dunia 2006, 2010 sampai 2014 juga ada. Nah, kalau denger nama Shakira nih di Piala Dunia teman Pro 2, kayaknya pasti langsung kepikiran sama waka-waka ee. Iya enggak? Atau ada apa yang lain ini juga judulnya itu kalau enggak salah lalala teman Pro 2. Yang dulu tuh juga sempat viral banget. Makanya ini banyak banget fans yang nyebut dia tuh kayak ratunya Piala Dunia. Setuju gak? Lagu Dai Dai sendiri ini dijadwalin rilis secara full versionnya di tanggal 14 Mei nanti. Dan kalau menurut aku nih ya, ada beberapa lagu yang bukan cuma enak didengar gitu ya, tapi langsung bisa ngingetin juga kita semua momen-momen tertentu nih. Kayak Shakira ini salah satunya penyanyi yang selalu aja berhasil bikin sepak bola tuh kayak lebih kerasa hidup dan bikin kita tuh langsung inget Shakira Piala Dunia.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM.

pertandingan. Nampak dari sisi kiri menyerang, mencoba memberikan pendapat, lengkap dengan sejarah dan emosi yang melop-lop. Anak sosok adanya bermodalkan hal pertandingan, langsung diadain dengan ribuan data-data dengan algoritma maut. Sang mesin yang siap menaik ke pendapat-pendapat manusia, mencoba memberi serangan balik. Apa yang terjadi?

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ini biar ada suaranya gitu loh. Ketemu
1: lagi nih di
2: sebentar, sabar.
0: Sabar. Gigi, sabar Gigi ya. Udah nyebutnya sobat, nyebutnya langsung nekel lagi. Agak-agak kurang ya. Well, di sore hari ini kita ketemu lagi barengan sama aku Faris Magriza.
2: Aku Jaya Udara Ska.
0: Tentunya di Gila Bola Man versus Machine. Setelah kita 2 minggu berdebat sama AI, kamu diam dulu ya Gigi sebentar ya. Kamu sebentar diam dulu, jangan ngomong dulu. Tolong banget nih. Tolong.
2: Aku enggak tahu kenapa selalu suka kita berdebat bertiga, tapi debatin si Gigi ini.
0: Kita tuh sebenarnya tuh dari kita berepisode-episode ini, Jeff, kita ngerjain ini, itu sebenarnya kita tuh bukan debatin bola.
2: Debatin si Gigi.
0: Kita debatin si Gigi.
2: Kadang-kadang jadi wagiman lagi.
0: Kelakuannya emang agak-agak ya. Tapi di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu posisi yang cukup krusial kalau di sepak bola, dan tentunya ini adalah salah satu yang menentukan apakah tim ini bisa jadi juara. Karena kalau ngeliatin di beberapa edisi sebelumnya, kalau nggak ada dia yang main, bingung nanti.
2: Benar.
0: Raono Senata Ibel, Raono Senyakal Bel,
2: bingung. Gol sepertandingan kali ya.
0: Buat apa kamu punya striker kelasnya Ronaldo tapi belakangnya nggak ada apa-apanya? Kita ngomongin soal kiper, karena kali ini kita akan ngobrolin soal siapa yang berpotensi menjadi kiper terbaik di Piala Dunia alias akan dapetin Golden Glove.
2: Yes. Nenek lo kiper.
0: Ya, nenek lo. Mak lo kiper. Saya kayak gitu ya ngomongnya ya. Oke, tentunya yang akan berdebat adalah Jeffrey Araska. Tentunya adalah seorang pandit
2: highlight.
0: Yang pandit highlight sekecamatan Kedung Munduraya. Kecamatan enggak sih, bukan ya?
2: Kelurahan
0: ya, sekelurahan Kedung Munduraya, yang tentunya analisanya lagi agak meleset di belakangan ini ya.
2: Oh, jangan salah.
0: Apa?
2: Salah terus.
0: Dan tentunya kita bersama juga dengan sesosok perempuan yang cantik, jelita, terus wah, pokoknya swagger dulu ya, Nen.
2: Coba dikenalin dulu Gigi, kamu siapa nih?
1: Halo Sobat Pro 2, masih bareng aku si penyiar magang nih. Kali ini kita mau bahas tentang posisi krusial di sepak bola, yaitu kiper. Siapa yang kira-kira bakal dapat Golden Glove di Piala Dunia 2026 ya? Ada Emiliano Martinez, Thibaut Courtois.
2: Ya oke. Ditahan dulu.
0: Ini nggak tahu ya, kayaknya Gigi tuh lagi agak radang apa gimana ya, soalnya tuh agak pelan, terus juga kayaknya dia agak-agak kurang ajar nih, udah mulai nekel-nekelin omongan orang.
2: Iya, suka motong-motong ini.
0: Suka motong-motong omongan orang. Oke. Okay.
2: Dibilangin teman Pro 2, Sobat Pro 2.
0: Sobat, udah Sobat Pro 2 ngomongnya begitu.
2: Diingat ya Gigi ya, teman Pro 2.
0: Teman Pro 2. Kita menghabiskan 2 menit tuh ngedebatin Gigi loh. Agak mengejutkan. Kok bisa ya? Tapi kita akan ngomongin soal siapa yang akan jadi kiper terbaik di Piala Dunia. Kita mulai dari Jeffrey dulu aja deh ya, karena nggak tahu, aku lagi agak sebel sama Gigi, agak sensi sama Gigi nih kayaknya, Jeff.
2: Okay. Ya,
0: kira-kira kalau menurut kamu nih, Jeffrey Araska, salah satu pemain yang berpotensi menjadi kiper terbaik di Piala Dunia 2026 ini siapa nih, Jeff?
2: Duh, kalau kiper terbaik itu susah banget sih. Kiper terbaik itu bisa namanya itu tergantung performanya atau gimana nih, soalnya kebanyakan yang jadi kiper terbaik di Piala Dunia itu kiper-kiper yang jadi semifinalis atau finalis.
0: Ah.
2: Jadi mau dia torehannya gimana, itu tuh tetap kayak nggak objektif sih menurut aku. Jadi kalau menurut Faris nih, gimana nih penilaiannya?
0: Nah, kalau kiper kan macam-macam nih, ada banyak banget nama-nama yang juga cukup oke. Okay. Kalau menurut kamu nih, salah satu nama kira-kira siapa?
2: Terlepas dari ini semifinalis atau enggak ya?
0: Iya, benar.
2: Mungkin ada beberapa gitu ya, tapi yang paling aku favoritin itu sebenarnya ini dari juara bertahan sih.
0: Oke, okay, siapa tuh?
2: Emi Martinez.
0: Emiliano Martinez.
2: Si songong yang suka taunting gitu ya, suka joget-joget. Ketika apa namanya sering nepis penalti langsung ngetaunting lawannya.
0: Dan bahkan kita ingat juga kelakuannya Emi Martinez waktu abis juara Piala Dunia.
2: Angkat Golden Glove-nya itu.
0: Angkat Golden Glove-nya emang agak ya kalau
1: Dibu Martinez memang gokil sih performanya. Apalagi pas adu penalti. Tapi jangan lupain Courtois loh.
2: Iya, nanti dulu.
0: Iya, bentar. Jangan main Courtois dulu nih. Kita kasih ngomong nih ya. Sabar. Nah, kalau Emiliano Martinez bisa dibilang ini nama yang oke, tapi kontroversial juga kadang-kadang.
2: Kenapa tuh?
0: Karena kelakuannya emang agak-agak agak iya ya sama kayak Gigi agak-agak agak, tapi
1: iya kalau ngomongin Emiliano Martinez memang nggak ada habisnya ya.
0: Aduh, ini adalah debat yang gak chaos ya, karena baru belum apa-apa udah main ngomong aja nih si Gigi nih ya. Tapi kalau ngeliatin performanya Emiliano Martinez di Aston Villa sendiri bisa dibilang ya 5 besar ya sekarang.
2: Iya, 5 besar. Inggris ya.
0: Pengaruhnya Emiliano Martinez buat timnya dia so far kayak gimana kalau menurut kamu, Jeff?
2: Pengaruh banget sih. Mungkin kalau kemarin ini bukan Emi Martinez, mungkin kemarin kebobolannya gak cuma 3 dari Mbappe waktu di final kemarin itu.
0: Bisa 5, 6,
2: 7? Bisa 5 mungkin ya. Soalnya emang ini tuh kayak Emi Martinez tuh kiper yang punya mental juara banget. Mentalnya tuh monster banget, Faris. Dia tuh kayak apa, suka keluar tuh kemampuannya di pertandingan-pertandingan besar. Ya walaupun kalau di liga tuh agak kurang main nih ya si Emi Martinez. Tapi dia tuh kayak spesialis turnamen-turnamen besar kalau menurut aku.
0: Agak anomali karena dia ini kiper terbaik dunia ya sekarang hitungannya ya. Tapi iya, di sisi lain ternyata dia main di klubnya yang bukan yang
2: gede-gede banget.
0: Klub yang gede-gede banget. Gigi, kalau menurut kamu Emiliano Martinez sepakat gak dengan apa yang dibilang sama Jeffrey tadi? Atau mungkin kamu punya pandangan sendiri nih, Gi?
1: Kalau menurut aku, apa yang dibilang Jeffrey tadi benar banget. Pengaruh Emi Martinez buat Aston Villa besar banget. Dari segi mental, sampai penyelamatan-penyelamatan krusialnya. Dia emang spesialis turnamen besar lah, kayak Piala Dunia kemarin. Tapi, jangan lupain Courtois loh, Faris. Pengalamannya banyak banget, dan bisa jadi kunci Belgia buat melaju jauh. Kalau menurut kamu gimana, Jeff? Masih tetap di Emi Martinez, atau ada kiper lain yang mencuri perhatianmu?
0: Oke, kita akan bahas nama itu nanti ya. Gigi, sabar ya. Kita bahasnya Emiliano Martinez dulu. Tapi kalau menurut Jeffrey, benar nggak nih kalau yang dibilang sama Gigi?
2: Emi Martinez aku lebih setuju, soalnya kenapa di timnya itu juga lebih komplit. Squadnya itu lebih lengkap gitu ya. Jadi nggak cuman Emiliano Martinez yang bagus, cuman tapi seluruh timnya itu juga bisa mendukung gimana Emi Martinez itu bisa jadi peraih Golden Glove lagi back to back kalau menurut.
0: Harapannya dia bisa back to back karena ya bisa dibilang tahun ini atau di musim ini 30 kali main ya, lumayan juga ya berarti Emiliano Martinez ya. Dan bahkan tadi kalau sempat di mention juga ya, Aston Villa ada di 5 besar sekarang di Liga Inggris, tentunya juga jadi faktor yang juga cukup oke. Tapi Gigi, kalau menurut kamu ngeliatin penampilannya Emiliano Martinez di tim nasional Argentina itu kira-kira gimana, Gi? Bagus kah atau ketolong back kah atau gimana, Gi?
1: Nah, kalau menurut aku, penampilan Emi Martinez di timnas Argentina tuh emang bagus banget. Tapi juga gak bisa lepas dari peran back-back handal yang ada di depannya. Mereka saling melengkapi lah. Jadi, bukan semata-mata karena Emi Martinez sendiri atau karena back-nya doang. Gimana menurut kalian? Setuju gak?
0: Oke, setuju gak, Jeff?
2: Setuju banget. Tapi tumben-tumbenan nih, Gigi setuju. Tadi katanya Korto, tapi ini setuju sama aku.
0: Setuju sama Jeffrey akhirnya ya. Tapi kalau ngeliatin dengan apa namanya penampilannya Martinez selama beberapa 4 tahun terakhir lah istilahnya ya, dengan barengan sama Aston Villa, bahkan dia sebenarnya kan dihubungin sama tim-tim gede pun juga gak kejadian juga akhirnya ya. Apakah possibility untuk seorang Emiliano Martinez dapetin Golden Glove keduanya berturut-turut, ataupun mungkin juga lebih gedenya bisa nganterin Argentina jadi juara dunia, ini bakal terbuka gak, Jeff, menurut kamu?
2: Terbuka banget, apalagi kan ini Argentina tuh salah satu tim yang difavoritin buat juara di Piala Dunia 2026. Apalagi kan kebanyakan track recordnya nih ya, yang jadi kiper terbaik tuh biasanya tuh semifinalis atau finalis dari Piala Dunia itu gitu. Jadi kemungkinannya tuh gede banget. Dan tadi kan katanya, kata kamu kan apa, back-backnya tuh juga bantu Emi Martinez gak sih? Bantu. Cuman selain itu, kamu inget gak waktu Emi Martinez itu nge-save tendangannya Mbappe yang dia one on one waktu itu di Piala Dunia Qatar? Jadi gak harus dia bergantung sama backnya, dia pun juga one on one pun bisa menang. Penalti pun juga keren banget sih.
0: Karena Emiliano Martinez itu membuktikan bahwa kadang yang from zero itu bisa jadi hero ya. Karena kalau kita ingat dulu, Emi Martinez itu kiper ketiganya Arsenal bahkan. Bener-bener kiper ketiga.
2: Disia-sia.
0: Disia-siakan sama Arsenal terus, tapi ternyata justru ketika dia pindah.
1: Jangan salah, walaupun aku magang, aku juga ngerasa performa Emi Martinez di liga emang perlu ditingkatkan loh. Tapi kalau di turnamen besar, mentalnya udah beda lagi. Monster banget.
2: Aku juga
0: ya,
2: lagi.
0: Iya benar kita juga bilang kayak gitu ya. Cuma emang kalau ngeliatin perkembangan Martinez itu kan bener-bener yang dia awalnya kiper kesekian, terus akhirnya dipindah ke Aston Villa dan jadi pilihan yang utama tuh kayaknya emang jadi salah satu faktor juga. Gi, kalau menurut kamu seberapa yakinnya kamu sama performanya Emiliano Martinez di Piala Dunia kali ini, Gi?
1: Kalau setuju banget emang tumben sih, hehe. Tapi ya itu, tadi gabungan mental juara Dibu dan dukungan tim yang komplit bisa jadi kunci buat back-to-back Golden Glove. Seberapa yakin? Ya lumayan lah, asalkan performanya konsisten ya. Tapi bola kan bundar, kita gak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Mau bahas kandidat lain gak nih?
0: Oke, okay, kalau katanya Gigi selalu ya bola itu bundar ya. Oke, okay, kalau
2: kata kotak.
0: Siapa tahu kotak ya susah juga dikira main Roblox apa main Minecraft ya kali ya. Oke, okay, kalau gitu kita akan bahas kandidat yang lainnya, kira-kira siapa yang berpotensi jadi kiper yang cukup bersinar ataupun mungkin bisa aja menangin Golden Glove di Piala Dunia. Barengan sama kita di Gila Bola Man versus Machine.

0: Kembali lagi di Gila Bola Man versus Machine. Kita masih ngedebatin soal kiper atau calon kiper terbaik di Piala Dunia 2026. Kalau Jeffrey tadi jagoannya adalah Emiliano Martinez, sekarang kita tanya ke Gigi. Gigi, kalau menurut kamu siapakah kiper yang berpotensi untuk jadi kiper terbaik di Piala Dunia? Tadi kamu nyebutin nama Thibaut Courtois. Nah, kalau menurut kamu beneran Courtois atau punya nama lain nih kira-kira kalau kamu? Satu aja, Gi.
1: Oke, Faris. Kalau menurut aku, selain Emi Martinez dan Courtois, ada Mike Maignan nih. Dia kan sekarang jadi pilihan utama Prancis dan mainnya konsisten di Milan. Refleksnya tajam, penguasaan areanya juga bagus. Bisa jadi pembeda nih di Piala Dunia 2026 nanti. Gimana, Jeff? Masih tetap di Emi Martinez atau mulai goyah nih?
0: Oke. Mike Maignan ya, yang sekarang main di AC Milan. Dan ini sebenarnya kalau ngeliatin Prancis cukup seru nih, karena kalau di 2022 kemarin kan kipernya kan Hugo Lloris, yeah. Masih Hugo Lloris, sekarang udah bergeser ke Mike Maignan. Kalau kamu ngelihat performanya seorang Maignan ini kira-kira gimana? Apakah dia sudah cukup deserve kah untuk ada di bawah misternya Prancis, atau sebenarnya dia masih perlu banyak improvement lagi nih, atau gimana kalau menurut kamu?
2: Kalau dari Mike Maignan ini berarti bibirnya agak maju nih ya.
0: Menyongan. Asal gak menyan aja ya.
2: Baunya wangi dong. Ya emang sih sebenarnya ini cocok banget sama gaya mainnya Prancis gitu ya. Kayak komplit juga. Jadi menurut aku Maignan bisa jadi kiper terbaik di Piala Dunia 2026. Tapi karena ini mungkin masih pengalaman pertamanya di Piala Dunia ini. Dan juga di Serie A itu kan bukan klub, bukan turnamen, bukan liga yang kompetitif. Ya kompetitif sih sebenarnya.
0: No offense, fansnya Serie A ya, no offense.
2: Yeah. Tapi kayak gak seseru, gak secepat pace-nya Liga Inggris. Bahkan sama Spanyol aja masih Spanyol banget. Bahkan sama Bundesliga pun masih pace-nya lebih cepetan Bundesliga. Jadi kayak aku masih ragu sih kalau si Mike Maignan ini di Prancis di Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke, Gi, kalau menurut Jeffrey tadi kan sebenarnya Serie A itu kan nggak kompetitif nih hitungannya ya, kurang lah bisa dibilang kurang. Tapi kalau kamu sepakat nggak dengan kurang kompetitifnya Serie A bikin performanya Mike Maignan ini sebenarnya mungkin agak kurang juga nih? Atau kalau kamu punya pendapat lain, Gi, kira-kira?
1: Kalau itu aku gak begitu setuju ya, Jeff. Walaupun Serie A mungkin pace-nya beda dari Liga Inggris, tapi Maignan tetap nunjukin performa yang solid di Milan. Buktinya dia sering bikin penyelamatan penting dan jadi faktor kunci Rossoneri. Jadi menurut aku dia tetap layak buat jadi kandidat Golden Glove di Piala Dunia nanti, terlepas dari perdebatan soal kompetitif atau tidaknya Serie A. Gitu. Ada kandidat lain gak nih mau kita bahas?
0: Oke, kalau
2: dari kurang setuju nih.
0: Kenapa nih kurang setuju?
2: Ini tuh Maignan tuh gaya mainnya tuh kayak sering banget keluar dari box penaltinya. Nah itu tuh kayak tipe-tipe kiper yang berbahaya tuh.
0: berbahaya
2: buat kebobolan.
0: Berbahaya untuk jantung pertahanan lawan ya.
1: Untung itu Jeff, justru gaya mainnya yang kayak gitu yang bikin dia beda dan magic.
2: Tapi ketika dia ketemu, untung Mbappe ya, untung Mbappe itu di timnya. Coba Mbappe di tim lawan ketemu Maignan, udah habis tuh dia.
0: Oh gitu, habis ya kalau bisa ketemu ya.
2: Yakin banget Maignan digocek pemain-pemain kayak yang punya skill kayak Mbappe gitu ya, punya skill individual yang bagus, pasti kelewat langsung kebobolan sih kalau menurut aku.
0: Setuju nggak Gi kalau misalnya dengan tipikal mainnya Maignan yang kayak gitu, gampang banget kebobolannya, apalagi kalau pemain yang model-model kayak Messi gitu-gitu, atau mungkin kayak Mbappe lah istilahnya, yang ya tukang gocek lah istilahnya ya.
1: Gaya main-mainan yang suka keluar dari kotak penalti kan justru bikin dia kayak super keeper, Jeff. Itu bisa jadi pembeda loh buat motong serangan balik yang cepat. Soal gampang kebobolan, kalau lawan pemain model Messi atau Mbappe, ya semua keeper juga pasti kesusahan lawan mereka. Tapi mainan juga punya refleks yang bagus dan pembacaan bola yang oke. Jadi aku sih tetap yakin dia bakal bersinar. Mau bahas kandidat lain gak?
0: Ini sebenarnya kalau Gigi bilang mau bahas kandidat lain tuh kayak dia menunjukkan agak minder dia, ketidakyakinannya dia sebenarnya. Tapi kalau ngeliatin performanya sendiri, ya 16 kali gak kebobolan, lumayan. Bener juga ya sebenarnya kalau seorang Mike Maignan. Tapi kalau menurut kamu nih Gigi, Maignan ini ada minusnya gak sih, atau ada kekurangannya gak sih sebenarnya?
1: Gak minder kok, Jeff. Cuma kan biar seru kita bahas banyak kandidat. Kalau Maignan, minusnya mungkin dia kadang terlalu berani ambil resiko ya, pas keluar dari kotak penalti atau pas mainin bola dengan kaki. Kalau gak pas timingnya, bisa bahaya tuh. Tapi overall, dia tetap kiper top lah. Ada kiper lain yang bikin kalian penasaran?
0: Oke, Oke, okay. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya itu tadi sebenarnya kelebihan dan kekurangan ini sekaligus ya sebenarnya. Karena kan kalau sweeper keeper itu kan sebenarnya kan dia emang sering keluar juga dan juga emang ya sering one on one juga dengan pemain lawan. Cuma kan ternyata kalau refleksnya nggak oke dan segala macam ya kejebolan juga. Bahkan ya benar juga kalau mau kalau kayak pemainnya kayak Messi atau Mbappe ya digocek ya Emil Audero aja kejebol gitu pasti. Tapi kalau menurut kamu gimana Jeff? Apakah kekurangan itu mungkin akan jadi salah satu faktor penghambatnya? Apalagi kan kalau di Piala Dunia kan lebih gede nih panggungnya daripada Serie A.
2: Itu salah satu faktornya, dan lain kelemahan lain itu ada kayak dia tuh punya rewet cedera yang lumayan kambuh-kambuhan nih. Jadi kalau ketika cederanya kambuh di Piala Dunia kan jadi mau gak mau pulang duluan nih, masuk bench duluan. Terus juga dia tuh juga belum punya mental semonster Martinez kalau menurut aku. Jadi ini masih bisa didebatin. Aku bahkan lebih setuju tadi kiper-kiper lain yang tadi sempat disebutin ya sama Gigi ya. Aku lebih setuju itu daripada si Menyong ini ya, walaupun kalau semisal pun ya Prancis yang juara besok, kayaknya Golden Glove-nya itu bukan ke Menyong sih.
0: Kayaknya bukan ini. Sepakat nggak Gigi kalau soal itu?
1: Kalau dibilang sepakat sih gue Faris sama Jeff. Mike Dunn emang punya kelebihan dan kekurangan yang sama-sama menonjol. Gaya mainnya yang agresif bisa jadi keuntungan, tapi juga bisa bumerang. Soal mental dan riwayat cedera, itu juga poin penting lah buat diperhatiin. Mungkin dia perlu lebih matang lagi di panggung sebesar Piala Dunia. Nah, kandidat lain yang sempat disebut tadi, mau kita bahas lebih lanjut gak nih, Jeff,
0: okay. Faris? Nanti kita bakal bahas kandidat lain yang dimaksud sama Gigi. Totopnya siap. Salah ngomongnya. Pokoknya kita akan lanjutin ngobrolnya abis ini, karena kita pengen tahu kira-kira kalau nama-nama ini yang aku mention, kira-kira performanya bakal kayak gimana. Tetap barengan sama kita di Gila Bola Man vs Machine.

0: sambar gigi ya. Tadi dia bilang waktu kita break ya, kepala kamu jangan sampai panas. Kepalaku panas bukan karena perdebatannya, kepalaku panas karena kau gigi ya. Karena kamu goro-goro koe. Oke, kita akan masih ngebahas tentang kiper terbaik atau calon kiper terbaik di Piala Dunia. Kalau tadi Gigi bilangnya adalah Mike-Mike-nya dari Prancis, Jeffrey bilangnya adalah Emiliano Martinez dari Argentina. Kita akan ngomongin kandidat-kandidat lainnya juga yang punya potensi untuk jadi kiper terbaik di Piala Dunia. Nah, aku pengen ambil satu nama yang tadi sempat disebut sama Gigi bolak-balik ya, tapi lucunya emang gak dibahas sama dia.
1: Iya.
0: Ini agak aneh sih sebenarnya.
1: Dia labil kayaknya.
0: Emang gak labil.
1: Ini gak tau gen Z apa gen alpha ya.
0: Gen ding. Oke, kita akan ngebahas yang pertama adalah seorang pemain yang di 2018 sempat dapetin Golden Glove. Kita ngomongin soal Thibaut Courtois. Kipernya Real Madrid yang emang dia dari masih muda udah bersinar banget. Ya udah bagus banget mainnya. Dan bisa dibilang masuk generasi emasnya Belgia tuh kemarin ya. Yang sekarang kayaknya udah tinggal sisa-sisa juga nih.
1: Dia di angkatannya tinggal dia doang kan?
0: Masih.
1: KDB masih gak sih?
0: Masih.
1: KDB masih ya. Terakhir ini berarti ya.
0: Iya, Lakaka juga masih.
1: Lakaka.
0: Oke, kita ke Gigi dulu deh. Karena Gigi yang dari tadi ngomongin Thibaut Courtois. Kenapa kamu menyebut tadi nama Thibaut Courtois jadi salah satu kiper yang mungkin akan bersinar ataupun mungkin akan jadi kiper terbaik di Piala Dunia, Gi?
2: Oke, Faris. Soal kepalamu panas, mungkin butuh minum yang dingin-dingin kali ya, biar segar. Bukan karena gregetan sama gara-gara koe. Nah, balik lagi ke Courtois. Aku bolak-balik nyebut nama itu karena emang pengalamannya banyak banget. Apalagi di turnamen besar. Mental juaranya udah teruji. Refleksnya masih tajam dan penguasaan areanya hebat. Walaupun dibilang sisa-sisa, tapi sisa-sisa yang berkualitas nih, Faris. Masih bisa diandelin banget buat Belgia. Kalau menurut kalian, ada kiper lain yang punya potensi mengejutkan di Piala Dunia 2026?
0: Okay.
2: Siapa tuh?
0: Terima kasih Gigi untuk kata-katanya ya. Udah mulai berani ngatain sekarang dia ya. Tapi kalau ngeliatin Courtois di Real Madrid di musim ini kan 41 kali main, 15 gak kebobolan.
1: Bener.
0: Dan emang kita tahu Courtois tuh dari tahun, tiap tahun itu pasti jadi pilihan utama buat Belgia. Kalau kamu ngeliatnya gimana nih Jeff dengan performanya Thibaut Courtois? Ini masih make sense buat dipanggil ya nih ke timnas dan mungkin bisa jadi nomor satunya Belgia lagi. Di tengah Belgia kan punya kiper-kiper yang lagi bagus semua nih rata-rata.
1: Lemans ya.
0: Aduh, disebut tadi.
1: Tapi Lemans tuh dipanggil gak sih?
0: Kayak
1: cadangan.
0: Kita tunggu aja deh ya.
1: Kalau mungkin Lemans jadi cadangan, aku juga salah satunya Lemans sih. Cuman kalau dilihat dari tiba-tiba Courtois ini emang keren banget sih. Salah satunya kemarin tuh juga di UCL salah satu penyelamatnya ya, walaupun akhirnya ujung-ujungnya kalah.
0: Yeah.
1: Itu salah satu yang bikin Real Madrid gak kebobolan banyak itu Thibaut Courtois.
0: Oke.
1: Walaupun ya kalau kalah itu aku sih jujur aja Real Madrid itu kalah karena ada Mbappe di sana.
0: Lagi-lagi. Emang punya dendam sama Mbappe sih ya kayaknya ya Jeffrey nih ya.
1: Enggak, cuman karena ini sih karena back-backnya yang masih kurang enggak segaran zamannya Ramos. Enggak ini. Jadi banyak kesalahan-kesalahan kolektif dari backnya yang bikin Thibaut Courtois ini ya udah bagus penampilannya, udah nge-save banyak tembakan, tapi ya karena backnya yang ya gitulah. Aku yakin juga Thibaut Courtois untung orangnya penyabar ya.
0: Orangnya penyabar, jadi menghadapi back yang biasanya ada Ramos ini sekarang Rudiger gitu ya, atau apa namanya, siapa lagi di sayapnya sekarang, TAA
1: gitu
0: ya. Tapi kalau ngeliatin performanya sebenarnya, kalau tadi aku kan sempat bilang kalau Belgia ini kan juga punya kiper-kiper yang oke. Tadi udah sempat sebut sama Jeffrey juga ada Sandy Lemans, terus juga ada Matt Sells-nya Nottingham Forest kan ya, terus juga Van der Voort-nya Leipzig ya.
1: Bener.
0: Ini apakah masih akan punya posisi gak nih, karena terakhir kan dipanggil November tuh, November tahun lalu karena cedera kan sebenarnya kan, akhirnya dia gak bisa ikutan. Tapi apakah akan tetap jadi pilihan utama nih Jeff menurut kamu?
1: Menurut aku sih masih ya, apalagi ini kan mungkin untuk fitnessnya sendiri, kebugarannya sendiri, ini kan lagi Real Madrid udah gak ngejar apa-apa nih ya.
0: Yes.
1: Mungkin kalau dia pengen buat main di Piala Dunia, mending dia kayak bilang ke Arbeloa, gak usah mainin aku dulu deh, aku pengen ikut Piala Dunia gitu ya.
0: Biar lu
1: ini terakhir nih, terakhir buat aku. Walaupun aku belum yakin juga menang di Piala Dunia, seenggaknya aku bisa dapat Golden Gloves gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi kan juga ini tuh kayak tiba Courtois ini soalnya sayang banget kalau nggak dijadiin kiper utamanya Belgia. Soalnya tuh dia tuh punya positioning yang keren banget sih kalau menurut aku. Dia tuh juga bisa baca tembakan dengan akurat. Terus juga kalau adu penalti juga keren banget. Dia tuh juga kan tinggi nih ya. Terus jangkauan tangannya pun juga jauh gitu loh. Jadi maksudnya daripada Lemans tuh masih
0: ya masih bagusan Courtois ya.
1: Courtois sih walaupun ya Lemans aku padamu sih ya.
0: Oke, Gigi, kalau menurut kamu setuju nggak dengan kata-katanya Jeffrey? Atau mungkin kamu ngelihat ada plus minusnya Courtois mungkin yang bisa dibilang jadi salah satu faktor yang mungkin bisa bikin dia mungkin dan bisa dapetin Golden Glove lagi atau justru malah enggak nih?
2: Waduh Jeff, Faris, soal Mbappe dan back-back Madrid itu memang jadi PR besar ya. Tapi Courtois tetap punya kualitas top, apalagi positioning dia yang keren dan jangkauan tangannya yang panjang. Meskipun cedera sempat bikin Madrid goyah, mental juaranya masih ada. Kalau Belgia pengen sukses, Courtois rasa-rasanya masih jadi pilihan utama. Tapi soal Golden Glove, persaingan pasti ketat. Apalagi ada kiper-kiper muda yang juga jago. Menurut kalian, Belgia bakal sejauh apa nih di Piala Dunia nanti dengan Courtois di bawah Mister?
0: Oke, kita lihat aja bagaimana performanya Courtois di Piala Dunia. Mudah-mudahan dipanggil ya. Nah, salah satu juga nama yang cukup menarik adalah ini kalau kebilang adalah salah satu rising star-nya Portugal nih sekarang nih ya. Karena dia usianya masih muda tapi penampilannya juga cukup oke. Kita ngomongin soal Diogo Costa ya. Karena kalau beda satu huruf jadinya
1: Diogo Costa.
0: Diogo Costa 26 tahun ini bisa dibilang jadi kuncinya Porto jadi juara Liga Portugal juga. Dan sekarang kayaknya udah jadi mulai andalannya tim nasional Portugal nih kan. Dulu kan nandunya kan Rui Patricio,
1: Patricio
0: ya. Sekarang Diogo Costa. Kalau kamu ngeliatin Diogo Costa ini kayak gimana, Jeff?
1: Kamu enggak mau ngeliatin David Raya?
0: Aduh. Kalau di Spanyol itu pertamanya Unai Simon gitu.
1: Iya sih. Tapi ya kalau Diogo Costa ini jujur aku enggak lihat Liga Portugal ya, tapi dari beberapa pertandingan di penyisian cukup oke juga buat jaga gawangnya Portugal. Tapi masih dipertanyakan buat jadi kontendernya si Emi Martinez. Soalnya lagi-lagi Emi Martinez ini aku kenapa lebih suka Emi Martinez karena mentalnya itu udah keasah nih sama Argentina. Terus ya aku mau bilang aku kemarin sih jagoin Portugal ya.
0: Masalahnya itu dia kemarin jagoin Portugal tapi sekarang dikasih kipernya Portugal gak yakin dia ternyata.
1: Tapi kalau semisal kan ya jadi Golden Glove kan bukan berarti dia yang juara ya. Cuman aku memfavoritkan Portugal jadi juara, cuman kayaknya masih buat Golden Glove masih Emi Martinez nih.
0: Oke, kalau menurut Gigi gimana nih? Diogo Costa kipernya Portugal ini bisa punya potensi tampil bagus gak nih di Piala Dunia nanti?
2: Nah, Diogo Costa, rising star Portugal nih. Di Porto dia udah buktiin kualitasnya, sering bikin penyelamatan penting dan pembacaan bolanya bagus. Sekarang dia mulai jadi andalan utama di timnas, gantiin Rui Patricio. Potensinya untuk tampil bagus di Piala Dunia besar sekali, asal konsisten. Tapi soal Golden Glove, aku setuju dengan kalian. Emi Martinez memang punya mental yang kuat dan pengalaman bagus di turnamen besar bareng Argentina. Menurut kalian, Diogo Costa perlu ningkatin apa lagi nih biar bisa saingan di level monster kayak Emi Martinez?
0: Oke, kalau ningkatin tadi Jeffrey bilangnya adalah mental. Mental bener ya?
1: Kalau soalnya kalau dia cara mainnya masih buat build up serangan juga udah oke sih. Emang emang mentalnya aja ya kalau menurut aku ya.
0: Oke, kita lihat.
1: Bener.
0: Kita lihat mentalnya karena ya yang jelas kalau Portugal pengen juara ya Diogo Costa harus ngasih performa terbaiknya ya.
1: Aku yakin kok. Juara, tapi Golden Glove maaf ya Diogo Costa ya.
0: Oke, kalau gitu.
2: Setuju. Soal
0: mental. Udah.
2: Mental memang penting banget. Diogo Costa perlu terus mengasah kepercayaan dirinya dan belajar dari situasi tekanan tinggi. Kalau Portugal mau angkat trofi, performa terbaik dia di bawah Mister mutlak diperlukan. Meskipun persaingan Golden Glove ketat, bukan tidak mungkin dia bisa menyodok. Ada nama calon bintang muda lain yang mau kita bahas, Faris, Jeff?
0: Oke, nama-nama lainnya kita serahkan ke teman Pro 2. Kira-kira siapa mungkin punya jagonya sendiri-sendiri. Tapi kita lihat nih, performa kiper-kiper tadi, apakah akan top atau justru flop nanti di Piala Dunia ya. Thank you banget, Jeffrey. Thank you banget, Gigi. Kita ketemu di episode berikutnya. Tentunya kita akan masih ngebahas tentang kira-kira siapa yang... Siapa menarik nih buat dibahas di Piala Dunia kali ini. Termasuk juga kira-kira siapa nih. Kita tadi juga pengen bahas grup-grupnya juga nih. Kayaknya seru-seru nih kalau kita bahas grupnya ya.
1: Per grup ya.
0: Yoi. Kalau gitu sekian Di Gila Bola Main Versus Mesin kali ini, Faris Maxim pamit.
1: Jeff dan Raska pamit.
2: Faris dan Jeff pamit. Aku juga ya. Sampai jumpa. Bye.
0: Dan bye-bye.

0: Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Ngerti nggak sih kalau di tengah pertandingan Piala Dunia 2026 nanti bakalan ada jedanya? Hah? Kok bisa? Ya, FIFA sebagai penyelenggara Piala Dunia emang resmi ngeberlakuin water break selama 3 menit di setiap babak pada setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 nanti. Aturan yang berlaku ketika 22 menit pertandingan berjalan ini diberlakukan di semua pertandingan. Nggak peduli suhu, lokasi venue, atau stadionnya punya pendingin ruangan atau nggak. Hal ini diberlakuin mengingat Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko digelar tepat di musim panas. Dimana kalau di musim panas, suhu di Amerika Utara bisa menembus angka 38 derajat Celcius. Uji coba water break ini udah sempat dilakuin di ajang Piala Dunia antar klub yang berlangsung pada tahun lalu, dimana banyak pemain dan pelatih yang ngeluhin suhu panas yang dianggap mengganggu kondisi para pemain. Aturan water break juga udah pernah dilakuin di Piala Dunia sebelumnya, seperti di Piala Dunia 2014 yang diadain di Brazil.
1: Tungguin fakta Piala Dunia.

Lanjut lagi, teman Pro 2, sore cerianya yang bikin sore kamu makin berwarna. Siapa nih kiper favorit kamu yang bakal jadi dapat Golden Gloves nih di Piala Dunia 2026? Dan langsung aja lanjut lagi, teman Pro 2, ini waktunya kamu pasang helm kamu, kencengin seatbelt kamu, karena kita bakal pergi KKN. Komen-komen ngasal. Dan di komen-komen asal di sore ini, kamu pernah kebayang gak sih teman Pro 2 ada gitu ya? Biasanya tuh orang yang agak ugal-ugalan gitu ya, ugal-ugalan di jalan pakai sepeda motor itu biasanya anak-anak muda gitu ya, anak-anak remaja, ABG gitu ya. Tapi ini beda nih teman Pro 2. Jadi di postingan Instagramnya @angot_angotan1 nih ya, ada tuh ya, ini aku bacain captionnya dulu kali ya. Ada aja nih gebrakannya emak-emak. Berarti bisa kebayang dong, ini siapa yang bikin gebrakan, siapa yang ugal-ugalan di jalan. Ini ada emak-emak teman Pro 2. Jadi bukan masalah sen kanan belok kiri, tapi ini beda lagi. Ini jadi ada emak-emak, literally emak-emak udah mungkin kalau aku bilang ini 50-60 tahunan ya umurnya. Tapi ini dia naik motor sambil lepas tangan. Kalau orang Semarang bilang ini culestang. Ada aja gebrakannya ya teman Pro 2. Dan komen-komen ngeselnya juga banyak banget teman Pro 2. Ngeselin-ngeselin juga. Habis ini aku bacain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya aku bacain komen-komen ngasal yang ada di postingan Instagramnya Angot-angotan 1 teman pro 2 dari video yang ngelihatin ibu-ibu, emak-emak yang nyetir motor sambil cul stang. Langsung aja nih ada akun Instagramnya toko yang jualan ayam goreng terkenal lah pokoknya. Freestyle banget sih ibu. Ya freestyle adalah jalan ninjaku ya mungkin ya. Terus dari info.tangerang.id, warga Tangerang pada unik-unik bener deh. Oh berarti ini dari Tangerang teman pro 2 ibu-ibunya. Terus dari Asep Budiman, penguasa jalanan beraksi tuh kan. Jadi sekarang ini udah gak zaman lagi nih ibu-ibu apa sen kanan belok kiri udah gak zaman teman pro 2. Terus dari indah.dwi, pernah ketemu ibu ini. Terus kamu gimana nih Kak Indah? Umur hanyalah angka, Bakpia Wong Kraton. Terus dari @nujucoffee, siapa yang ajarin? Jangan salah. Ini yang ngajarin Valentino Rossi balapan si ibu ini. Oke teman pro 2, ini udah jam 17.33 waktunya azan maghrib buat daerah Semarang dan sekitarnya. Oke kalau gitu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Putri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Eh Fit, tolong dong cariin di internet tempat oleh-oleh yang murah di Semarang. Kotaku lagi habis tahu.
3: Iya, bentar. Bentar. Emang oleh-oleh buat siapa sih?
2: Ada teman datang dari luar kota. Eh, udah belum sih? Lama banget. Fitri, pantesan lama banget. Ternyata dari tadi kamu lagi ngepoin akun gosip.
3: Iya San, sorry. Ini nih, soal itu ada yang viral banget nih, yang muncul di beranda aku. Jadinya kan nanggung kalau mau di skip. Ini nih, beritanya tuh tentang si... Katanya...
2: Apa sih, Fit? Kebiasaan banget deh. Aku gak mau ngegosip, ah. Dosa tahu. Itu kan sama aja kayak gibah, ngomongin orang. Apalagi kalau sesama muslim. Buruan Afid, katanya mau nyariin tempat oleh-oleh yang murah.
3: Ih, iya sabar. Lagian kalau mau ngasih orang tuh yang mahalan dikit dong San. Gak modal amat sih.
4: Membicarakan keburukan orang lain adalah hal yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tentang ghibah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Piala Dunia ini ternyata nggak cuman soal pemainnya sama stadion yang gede gitu ya teman berdua, tapi juga soal urusan lapang rumputnya nih yang juga dipersiapin secara serius teman berdua. Ini pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey udah dilakuin. Dan di stadion ini tuh spesial banget teman berdua, soalnya tuh bakal jadi venue final Piala Dunia 2026 tanggal 19 Juli nanti. Nah, menariknya FIFA ini pakai dua jenis rumput yang beda buat turnamen kali ini. Kalau di stadion yang cuacanya tuh anget tuh ya, ini bakal pakai rumput yang bermuda. Sementara di stadion-stadion indoor yang lebih dingin, terus itu pakai campuran rumput perennial ryegrass dan juga Kentucky bluegrass. Nah, kalau khusus nih ya buat MetLife Stadium ini, rumputnya didatengin langsung dari California Utara. Dengan total ini sekitar 600 roll rumput, teman-teman. Wow, banyak banget ya. Padahal ini biasanya kan stadion ini pakainya tuh rumput sintetis tuh ya. Soalnya kan jadi kandang tim football Amerika New York Giants. Nah, nggak cuman itu, nanti sekitar 1.700 kursi penonton juga dipindahin biar bikin arena tendangan sudut itu lebih luas lagi. Jadi pemain itu nggak kerasa diintimidasi, teman-teman berdua. Dan kalau menurut aku ini detail kecil kayak gini tuh justru malah nunjukin gitu ya seberapa serius persiapan di Piala Dunia 2026 ini nih. Soalnya kadang-kadang nih yang bikin pertandingan nyaman tuh bukan cuman pemainnya hebat aja, tapi juga panggungnya nih, lapangannya yang disiapin sebaik mungkin buat mereka tampil maksimal buat hibur kita.

0: Teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

Piala Dunia 2026. Ini gak cuman panas di lapangan, teman Pro 2. Nanti panggungnya, panggung musiknya ini juga bakal panas. Soalnya si Lisa Blackpink ini resmi dipastiin jadi salah satu penampil utama di opening ceremony Piala Dunia 2026 nanti di Los Angeles. Ini pengumumannya langsung disampaikan FIFA dan pastinya bikin fansnya Lisa, apalagi K-popers ya teman Pro 2, ini seneng banget sih kayaknya ya. Lisa nanti bakal satu panggung bareng nama-nama besar kayak Katy Perry, Future, Anita, Rema, sama Chala. Ini kebayang nggak? Ini vibes-nya pembukaan Piala Dunia 2026 nanti gimana? Kayaknya ramai banget ya. FIFA sendiri ini bilang kalau line up ini dipilih bukan nunjukin keberagaman budaya teman berdua dan kekuatan musik yang bisa nyatuin banyak orang dari berbagai belahan dunia. Opening ceremony bakal digelar di tanggal 12 Juni 2026 di Los Angeles, sekitar 90 menit sebelum laga pembuka Amerika Serikat lawan Paraguay nanti. Dari konser terus dan ini juga makin nunjukin

juga ya. Kalau artis Korea itu nggak cuman apa namanya, pengaruhnya itu udah mulai ke global gitu loh teman produk, nggak cuman drama Koreanya aja, konsernya aja, sampai sekarang ini malah tampil di panggung sebesar Piala Dunia. Kalau menurut aku ini kayak kombinasi sepak bola sama musik itu emang cocok banget sih ya. Soalnya dua-duanya ini punya satu kekuatan yang sama. Sama-sama bisa bikin orang tuh di seluruh dunia ngerasain euforia bareng-bareng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat kamu yang suka film, ini Teman Pro 2 ada kabar seru nih ya. Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2026 resmi hadir lagi nih ya di Semarang. Festival ini udah jalan sekitar 10 tahun dan jadi ajang juga buat ngenalin budaya Australia dan Indonesia lewat film-film keren. Ini pembukaannya di adain di DP Mall Semarang Teman Pro 2 dengan film drama komedi berjudul Kangaroo yang nyeritain soal kebersamaan dan kehidupan di pedalaman Australia. Dan gak cuman itu Teman Pro 2 ya, FSA ini juga nampilin banyak banget genre mulai dari animasi, dokumenter sampai horor juga ada. Makanya nih, menurut Konsul Jenderal Australia di Surabaya nih ya, Glenn Askew, film tuh jadi cara paling relate buat bikin antara dua negara nih ya makin deket lagi. Soalnya kan lewat cerita di layar nih ya di bioskop, kita tuh bisa lebih ngerti soal budaya dan juga kehidupan orang lain. Nah, selain nobar film, nantinya tuh ada juga masterclass tentang produksi film dan juga storytelling lintas budaya nih Teman Pro 2. Dan menariknya lagi ini sekarang industri kreatif kan termasuk film ini juga makin didukung sama pemerintah nih ya. Jadi sineas muda juga punya peluang yang lebih gede lagi buat berkembang Teman Pro 2. Dan ini sih festival kayak gini nih penting banget sih ya. Soalnya kadang film ini bukan cuma jadi hiburan aja kalau menurut aku, tapi juga jendela gitu ya, jendela kecil buat ngelihat dunia dari sudut pandang yang beda.

Di tengah badai bencana atau senyapnya ruang gawat darurat, ada tangan-tangan yang bergerak tanpa pamrih. 8 Mei adalah hari bagi mereka. Para relawan yang berdiri di garis depan demi satu tujuan, menjaga api kehidupan tetap menyala. Karena bagi kemanusiaan, tidak ada perbedaan warna kulit, bangsa, atau keyakinan. Yang ada hanyalah kepedulian yang menyatukan kita semua. Selamat Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. Terima kasih atas setiap tetes darah dan waktu yang kalian berikan untuk dunia.

0: ang teman terbaik kamu.
1: Kau nanya. Jawa. Hey, kau nanya kita jawab, teman Pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok, kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial battery-nya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya awet.
1: Tapi ini bener loh, kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu, teman. Kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok gitu loh. Aku juga gitu soalnya, ini bukan adu nasib ya Lulu ya. Aku ya, kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin, gak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop, ya kan. Jadi aku memang dengan bahasa aku, lagi pengen di rumah, aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya, gitu aja. Mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus kalau aku ya, pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu, gitu kan.
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih betul, ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan, kamu coba ngomong aja. Kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam.
1: Betul.
0: Ya penting kamu menghargai mereka. Kamu datang, pesan minum, pesan makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
0: Jadi gitu ya Lulu ya.
1: Iya Lulu, ini kan Pedurungan. Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
0: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
1: Iya. Wah, itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
0: Benar, atau sama keluarganya.
1: Oh betul, betul-betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
0: Sesekali, oke lah Lulu.
1: Oke okay.
0: Ya. Semangat Lulu.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Gak kerasa udah mau jam 7 waktunya Jeffrey Araska. Malam mingguan dulu teman pro 2. Tumben-tumbenan nih aku malam minggu siarannya sore. Jadi aku masih bisa malam mingguan nih habis siaran ya. Yaudah kalau gitu teman pro 2 abis ini ada Devina yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jeffrey Araska pamit. Selamat malam mingguan teman pro 2. Bye-bye.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Ini dia teman Prudu, keseruan setiap malam cuman di Prudu FM. Prudu
1: FM. Istilah brain rot ini semakin sering banget kita temui di media sosial. Apa sih brain rot ini? Jadi ini adalah istilah yang menggambarkan kondisi ketika otak nih terasa tumpul ya. Apalagi buat kamu yang jarang diasah otaknya, kebanyakan scroll-scroll TikTok, kebanyakan scroll-scroll Instagram, kebanyakan scroll-scroll media sosial deh pokoknya ya. Nah, ini bikin otak kamu itu jadi nggak diasah gitu, jadinya tumpul teman Pro 2. Fenomena ini juga merujuk pada kebiasaan scrolling video pendek tanpa henti yang mungkin kamu mikirnya, ah ini buat nge-refresh pikiran sebentar aja lah, tapi ternyata itu bisa memicu kecemasan dan bisa menurunkan fokus kamu. Nah, pakar menilai kalau brain rot ini mencerminkan masalah nyata dalam cara otak merespons konten online. Ahli saraf dan juga psikolog menegaskan kalau kebiasaan ini bisa berpotensi memengaruhi perhatian, daya belajar, sampai kesehatan mental kamu, terutama buat kamu, para anak dan juga remaja. Jadi, brain rot ini awalnya digunakan sebagai istilah yang menyebut konten ringan atau absurd yang nggak masuk akal, tapi ternyata istilah ini bisa berkembang menjadi keluhan kolektif tentang efek media sosial yang dianggap ini bisa bikin penggunanya lebih cemas, sulit fokus, dan kehilangan kemampuan berpikir mendalam. Apakah kamu udah nemuin salah satu ciri-cirinya? Kalau udah berarti kamu harus direm ya, direm dulu. Jangan terlalu sering nge-scroll-scroll video di media sosial, apalagi videonya video yang pendek-pendek. Karena apa? Karena bikin otak kamu tumpul.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Sebanyak 321 warga negara asing WNA yang ditangkap dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, diduga masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan atau BVK. Disebutkan para WNA tersebut masuk ke Indonesia sekitar 2 bulan sebelum penggerebekan dilakukan. Saat diamankan, status izin mereka tinggal telah kadaluarsa. PT KAI Daopat Semarang mengecek kondisi jalur kereta api mulai stasiun Semarang Tawang hingga stasiun Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai upaya menghadapi cuaca ekstrim di musim pancaroba ini. Manajer Humas PT KAI Daopat Semarang Lukman Arif di Semarang Jumat kemarin mengatakan inspeksi meliputi pengecekan 17 stasiun di antara Semarang hingga Blora. Menurutnya keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama PT KAI. Melalui inspeksi ini bertujuan untuk memastikan seluruh SDM, prasarana serta seluruh fasilitas dalam kondisi andal dan siap menghadapi potensi gangguan akibat cuaca ekstrim. Tim Nasional Esports Indonesia meraih medali emas dan perak di nomor PUBG Mobile Solo dalam SEA Esports Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada hari Sabtu ini. Pelatih Kepala Timnas Esports Indonesia Richard Permana memuji sikap proaktif dua atlet PUBG Mobile, Alan Reynold Kumaseh dan Fazril Haikal Aditya, yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Alan yang menggunakan nama panggung Satar berhasil merebut medali emas nomor solo setelah mengumpulkan total 42 poin dari 2 game yang dimainkan. Sementara Fazril Yami meraih medali perak dengan total 37 poin.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Oke, ini ada berapa ini?
1: Ya, ada bertiga.
0: Bertiga. Kenapa bertiga aja? Enggak nambah? Aku boleh masuk nggak?
2: Boleh.
3: biasanya kan kalau misalnya di hubungan gitu, kalau bertiga tuh yang satu tuh
2: setan.
3: Itu wih, dia.
0: Ya, ngeri banget ya.
1: Bahaya. Saya setannya kak.
3: Oh gitu.
1: Yang dua ini yang bahaya.
3: Aduh, justru kalau setan-setan begini justru yang ngeblow up gitu loh. Gimana kabarnya kakak-kakak di sini?
2: Alhamdulillah baik kak.
3: Baik luar biasa. Kita kenalan dulu kali ya, karena personalnya baik banget ya, ada tiga di sini. Aku mau kenalan dulu deh sama yang paling dekat sama aku di sini, ada siapa nih?
4: Halo, nama saya Rofi, saya sebagai drummer amatir.
0: Rofi ya, Rofi. Oh, Mas Rofi. Oke, drummer nih, drummer siap, idaman. Guys.
3: Izin.
0: Izin. Oke, selanjutnya ada siapa?
5: Saya Arsyad, saya sebagai vokalis dan juga gitaris dari NRTG.
3: Oke, Rofi, Arsyad, dan terakhir?
6: Dan saya terakhir Romi, saya sebagai gitaris juga.
3: Gitaris.
0: Oke, gitaris ada dua, vokal satu ya.
6: Iya,
0: betul. Ini satu ngerangkap vokal sama gitaris juga ya.
3: Iya.
0: Oke.
5: Ini juga sambil cari basis juga, nanti kalau ada yang mau bisa join.
0: Ini
3: gitu.
0: Beneran ini. Nyari ya, basis juga.
5: Ya kemarin soalnya kan juga berempat sebelumnya. Terus temennya satu enggak bisa lagi main karena pindah ke Malaysia.
3: Oh, wow.
0: Pindah jadi warga negara sana.
5: Iya.

0: cuma buat have fun aja, ngover-ngover. Terus akhirnya di 2025 ini agak serius sedikit nih. Ayo kita bikin nama aja, terus kita bikin karya gitu, siapa tahu bisa disukai sama teman-teman pendengar gitu. Akhirnya kita kasih nama ini. Namanya cari yang unik begitu, Mas.
1: Okay. Ini yang cari nama unik ini siapa?
0: Ya sebenarnya saya, terus saya tawarin teman-teman ya, akhirnya
2: jadi di voting
3: kayak
0: bikin voting gitu.
3: Wow, berarti ada proses diskusinya dulu berarti itu, ya
0: musyawarah.
3: Musyawarah. Oke, rapat dulu berarti ya. Oke, tapi keren sih dari namanya sendiri juga udah unik ya Des ya.
1: Iya.
3: Kita penasaran nih kalau dari posternya aja udah kayak ini sebenarnya kayak cowok-cowok soft spoken gitu sih. Tapi tapi lagunya enggak ya? Lagunya enggak soft ya? Kalau enggak kan? Kalau boleh tahu genrenya apa sih?
0: Untuk genre sendiri popang, karena kami sebelumnya ini suka cover-cover lagu popang.
3: Boleh lebih dekat lagi sama mic?
0: Untuk lagunya bergenre popang gitu kak.
3: Popang.
0: Kami bertiga ini suka genre popang gitu.
3: Berarti itu sebagai identitas musik kalian berarti ya. Keren banget.
1: Dan ini berawal dari teman apa? Teman main aja, teman sekolah atau apa nih?
0: Untuk bertiga ini teman kerja sih sebenarnya.
3: Teman kerja.
2: Campur sih.
1: Gimana campur-campur gimana itu?
2: Pertama kan itu dari Mas Arsyad dulu itu pernah main band-bandan. Setelah itu Mas Asad bertemu dengan saya. Saya selaku teman kerjanya diajak join tuh. Terus kita cover-cover aja, cover-cover musik-musik popang. Setelah itu mau serius, ya terus ketemu Mas Rofi ini. Jadi dibentuk band.
1: Ini juga teman kerja Mas Rofi?
2: Ini bukan.
1: Oh bukan.
0: Tapi by the way kami bertiga ini kerjanya sama-sama customer service gitu.
3: Oke.
1: Nah tadi dari Mas Roni terus ketemu Mas Rofi itu gimana?
4: Kalau ketemunya itu awalnya itu teman ketemu teman, jadi
2: relasi.
3: Temennya teman gitu ya.
4: Kenalin
1: gitu. Dari nongki-nongki gitu kenal gitu ya. Terus cocok gitu ya, sehati gitu ya.
0: Misteri.
1: Misterinya dapat. Tapi kalau yang satu lagi yang ke Malaysia tadi gimana?
0: Ke Malaysia ya udah gimana ya?
1: Itu dari awal tuh maksudnya kan tadi urut dari Mas Arsyad ke Mas Roni lalu ke Mas Rofi, abis itu ketemu yang ke itu siapa Malaysia itu
3: mantan personil,
1: mantan
3: itu
1: personil.
3: Gitu kayaknya nggak mau terlalu dibahas deh.
1: Oke, it's okay. Yang penting bertiga aja ya.
3: Tapi kalau misalnya ditanya nih ya, kira-kira sebagai band NRTG ini, kira-kira yang membedakan dari band popang lainnya tuh apa sih, atau ciri khasnya apa sih dari NRTG?
0: Yang pasti yang pertama itu namanya. Untuk namanya buat orang pertama yang dengar mungkin kok unik namanya nih. Beda, soalnya kalau nama-nama yang keren kan udah banyak. Ya akhirnya kami milih nama yang unik aja gitu kak.
3: Gitu ya, emang beneran unik lagi.
2: Simpel dan gampang diingat sih.
3: Benar-benar.
1: Bikin awal tahu gitu ya, bikin bertanya-tanya NRTG apa NRTG gitu.
3: Not ready tapi gas. Jadi sebenarnya ready atau enggak gitu kan?
2: Aku enggak siap, harus siap.
3: Iya, benar-benar.
0: Selalu siap.
3: Siap enggak siap harus siap.
1: Siap kudu siap ya. Cocok. Tapi kalau ini masing-masing personel asli mana nih?
0: Ya kalau saya dari Boyolali.
1: Warga Boyolali nih. Lalu
4: kalau saya dari Sukoharjo.
1: Baik.
2: Kalau saya Colomadu.
1: Colomadu
3: Pride.
1: Oke,
3: deh teman Pro 2, abis ini kita bakal bahas singlenya kali ya. Ini lebih dalam lagi percakapan kita hari ini teman Pro 2 ya. So kamu stay tune terus di Pro 2 FM Solo, karena bakalan ada hal-hal menarik setelah ini. Stay tune terus di 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Okay, let's go teman Pro 2. Kita masih lanjut lagi bersama band NRTG ya. Band yang unik pastinya dan masih muda-muda ya. Masih muda-muda gak? Kenapa gak yakin nih? Masih muda-muda gak ini?
1: Ya setengah muda kan?
2: Oh, setengah muda.
1: Setengah muda.
3: Kepala tiga.
0: Kepala tiga.
2: Gak kelihatan lo jujur.
0: Ini serius.
1: Saya yang kepala tiga.
0: Tapi gak kelihatan.
2: Iya gak kelihatan.
3: Bener.
0: Iya soalnya merem saya.
2: Kok parah Deswan.
0: Gak. Tapi emang bener gak kelihatan. Masih muda semua ya. Ini yang kepala tiga cuma Mas Arsyad doang.
1: Iya saya.
2: Oh
1: berapa sih? Kepala dua.
0: Kepala dua.
2: Kepala dua. Oke oke. Mepet yang mepet kalau tiga ya. Nah,
0: tapi emang kita anggap masih muda semua. Iya betul. Masih muda, semangat muda.
1: Jiwanya selalu
0: jiwa muda.
2: Iya dong. Oke.
0: Oke.
2: Yes, kita lanjut lagi teman Pro 2. Ya kali ini kita ngobrolin single terbarunya, judulnya Kita Lawan Dunia.
0: Asik. Wow. Kita Lawan Dunia.
2: Iya emang ngeri ya.
0: Ngeri banget ya ini.
2: Wani gitu loh. Lawan Dunia gitu. Kita pengen tahu, boleh dong diceritain kira-kira makna di lagu Kita Lawan Dunia ini seperti apa sih?
1: Sebenarnya lagu Kita Lawan Dunia itu berdasarkan dari kisah nyata saya sendiri untuk liriknya begitu. Dimana dulu sampai sekarang itu masih berjuang terus meraih cita-cita begitu.
0: Dari dulu. Karir gitu ya. Dalam proses-prosesnya meraih cita-cita. Ya,
1: walaupun gagal tapi selalu coba kembali.
2: Keren banget. Dan ini ternyata based on true story juga berarti.
1: Betul.
2: Iya. Keren loh. Berarti pas proses produksi dari hati banget dong ini nulisnya.
3: Nulis sambil nangis
2: kayaknya. Waduh. Tapi bagus justru kan.
0: Jadi emang ceritanya Mas Arsyad sendiri ya. Oke, kalau yang lain gimana? Ini terhadap lagu ini, oke?
3: Hampir sama sih. Kayak cita-cita yang diinginkan orang tua yang belum tercapai, mungkin anaknya harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi kita masih belum bisa untuk ke arah situ. Jadi masih mencoba melawan kemustahilan.
2: Gitu ya. Keren. Berarti inspirasi utamanya tadi berarti dari kisahnya Mas Arsyad ya berarti ya. Gitu awalnya kayak gitu.
0: Terus dibikin lagu
2: gitu.
0: Luar biasa ya.
2: Bener sih. Bener ya. Kalau punya cerita tuh jangan cuma curhat gitu kan.
0: Curhatnya ke lagu.
2: Iya bener. Curhatnya ke lagu jadi menghasilkan karya gitu.
0: Oke. Nah kalau proses produksinya bagaimana nih ceritanya? Misal yang nulis kan Mas Arsyad gitu ya. Terus yang lainnya ngebantu apa nih?
2: Melodinya mungkin.
1: Ya untuk penulisnya, penulis lagunya saya dan untuk teman-teman bantu bikin lirik begitu.
3: Nyumbang lirik sih, nyumbang lirik.
0: Nyumbang. Ada berarti
3: ada lirik yang apart mungkin ya yang
2: dibantu.
1: Kata-katanya kurang oke gitu, teman-teman yang menyempurnakan begitu.
0: Asik.
2: Keren.
0: Terus jadi perfect sama, gitu ya.
1: Iya, aransemen juga. Aransemen musiknya juga.
0: Mas Rofi itu.
1: Ya, urutan lagunya
2: keren gitu. Dong. Berarti emang ngeproduserin sendiri ya berarti ya?
1: Iya.
2: Indie nih ya berarti ya? Oke.
0: Tapi mungkin boleh diceritain susahnya tuh di bagian apa dalam pembuatan lagu ini?
1: Baik, untuk susahnya mungkin apa ya?
0: Apa? Coba.
1: Mungkin liriknya sih sebenarnya.
0: Liriknya, kenapa tuh?
1: Kata-katanya banyak, yang sebelumnya banyak yang terlalu baku gitu. Terus akhirnya direvisi lagi, dibikin bahasa yang lebih santai begitu.
0: Itu yang
1: juga ada perdebatan juga, harusnya gini gitu.
3: Banyak kalimat berulang kayak gitu yang harus kita analisasi.
0: Lalu kalian berdiskusi ya.
3: Berdiskusi ya.
0: Itu ada el-elan nggak? Sempat, ini aja, gini
1: pastinya
0: aja. Itu gimana itu? Siapa yang jalan keluarnya? Siapa yang ngasih jalan keluar tuh biasanya?
3: Ya mungkin by vote sih.
0: By vote lagi ya?
3: Bisa juga by
0: lagi
1: vote. By voting ya.
0: Kalau untuk latihannya gimana?
1: Untuk latihannya sih itu
0: mungkin boleh agak deket lagi.
1: Untuk latihannya di rumah. Dulu tuh di rumah saya, kadang juga di studio gitu. Jadi kadang ketemu di rumah saya, kadang di studio begitu kan.
0: Dan prepare atau proses pembuatan lagu ini memakan waktu berapa lama?
1: Untuk pembuatan lagu kira-kira hampir 2 bulan juga.
2: Cepet ya. udah lupa lagi.
0: Iya, cepet deh.
2: Cepet ya berarti ya.
1: Iya.
0: Cepet ya, 2 bulan termasuk cepet dong. Untuk lagu yang sudah dipersiapkan berapa lama sebelumnya?
1: Sebelumnya lagunya ini udah dari SMA sih sebelumnya. Nadanya. Cuma kita bikin versi lirik barunya itu ya di 2 bulan terakhir.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Jadi dari SMA ke sini berapa tahun tuh?
1: Udah lama banget, 10 tahun. Dulu sama band SMA saya.
0: Oh.
1: Dan dari SMA itu saya sudah suka ngeband gitu sama teman saya. Terus sekarang ketemu sama teman-teman NRTG ini, jadi lagunya dihibahin ke sini.
2: Kenapa gitu kepikiran buat kan udah lama banget nih ya, berarti dari SMA ya. Kenapa kepikiran sekarang buat dirilis kayaknya oke deh gitu?
1: Iya, karena sebelumnya itu ya itu tadi karena saya masih sibuk ngejar cita-cita. Sampai akhirnya sekarang baru serius ke dunia musik begitu.
2: Oh gitu.
0: Oke.
2: Kalau boleh deh satu-satu nih ya. Kira-kira kiblat bermusiknya tuh siapa sih kalau boleh tahu?
1: Kiblat bermusiknya band Indonesia atau luar?
2: Bebas.
1: Kalau udah luar itu MCR.
2: Oh, MCR.
1: Chemical Romance. Kalau Indonesia Endang Sukamti.
2: Iya sih, mirip-mirip ya genrenya ya. Kalau Mas Rofi dan Mas Roni?
3: Kalau saya sih ya kayak popang Indonesia kayak Stanley Alone. Seperti itu, terus kayak bandnya Anarchute kayak gitu sih. Kayak kiblatnya ke situ.
2: Oh gitu. Oke.
4: Kalau dari aku sih ya mungkin popang-popang yang ada di Indonesia seperti MCPR itu.
0: Oke.
4: Okay. MCPR lalu Standard Alone juga, Closet seperti itu.
2: Wow, ini ngeri-ngeri loh ini selera lagunya loh.
0: Keren. Tapi kalian suka bermusik dari kapan?
1: Suka bermusik udah lama sih.
3: Kalau saya sejak SMA sih bikin konten YouTube cover-cover. Sejak dari SMA.
0: Itu sendiri. Maksudnya awalnya sendiri.
3: Cover-cover
0: di YouTube.
3: Di YouTube.
0: Wah.
3: Pakai seragam SMA.
2: Oh iya.
0: YouTube. Wow. Gokil. Kalau Mas Rofi?
4: Kalau aku sejak SMA juga sih.
0: SMA. Itu karena ngikut temen atau gimana awal mulanya?
4: Awal mulanya itu kumpul-kumpul sama temen terus iseng-iseng ke studio band gitu.
0: Oh, coba-coba terus, dan kok nyaman
4: deh. Cover-cover.
0: Cover-cover juga ya. Oke. Okay. Dan Mas Arsyad juga?
1: Iya, sama juga.
0: Sama juga dan ya.
1: SMA awal juga.
0: Kenapa rata-rata dari SMA ya?
3: Mungkin SMA itu ikoniknya mungkin.
0: Ikoniknya ya.
2: Atau
0: SMA
2: waktu itu masih zaman-zamannya gitu kali ya, kayak cover lagu. FOMO. Oke. Gak apa-apa FOMO tapi menghasilkan karya keren loh berarti.
0: Oke. Baiklah, nanti kita lanjut lagi ya. Masih ngobrolin terkait band NRTG yang gokil banget teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga, bisa WhatsApp kita di berapa?
2: Di 081-327-866-966.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

0: Masuk lagi teman Pro 2, kita masih bareng NRTG di sini. Oke, teman Pro 2 ya. Kita masih penasaran sih terkait lagu Kita Lawan Dunia tuh kayak gimana sih. Tapi sebelum itu nih, kita juga penasaran ya, selain anggota-anggota NRTG di sini, yang terlibat dalam proses penciptaan lagu itu siapa sih kira-kira? Ada enggak?
1: Siapa aja? Ada
0: di luar dari itu personilnya?
1: Mungkin saya di sini.
0: Oh, gitu.
1: Enggak ya? Ada enggak? Mungkin ada support dari siapa selain dari band sendiri?
2: Mungkin dari istri saya.
0: Oh, so sweet.
1: Lucu banget. Kenapa, gimana supportnya, gimana sama dari istri?
2: Kalau dari istri ngasih semangat aja sih. Istri nyaranin serius aja untuk band-bandan. Akhirnya saya lebih semangat lagi untuk bikin lagunya begitu.
1: Oh, begitu.
0: Keren banget, keren.
1: Oke.
3: Suntikan mental berarti ya, Mas.
0: Benar.
1: Iya, kalau yang lain? Gimana nih supportnya?
3: Kalau saya ke pasangan saya.
0: Aduh, sos.
1: Pasangannya mana pasangannya?
0: Jadi salting kakaknya.
3: Di sana itu.
1: Oh, yang di sana itu. Oke. Jadi ditemenin.
0: Keren
1: ya.
0: Loh ya, ditemenin hari
3: setiap,
0: ini.
3: Support band gitu ditemenin.
0: Oh iya. So sweet. Berarti kemana-mana jadi ibu manajer berarti ya.
3: Ibu
0: manajer. Asik, keren banget. Kalau Mas Roni masih jomblo enggak?
1: Aduh, asik. Hey, ngapain nanyain masih jomblo?
0: Salah ya. Maksudnya, udah punya pasangan belum kira-kira? Atau
1: Mas
0: siapa?
1: Mas Roni, pesona sederhana.
0: Itu Roni Parulian ya.
3: Beda-beda.
1: Oh, beda ya. Ini Roni siapa ini?
3: Roni Sianturi.
0: Oh, beneran gak sih?
1: Bohong. Oke, gimana kalau supportnya?
0: Iya.
3: Kalau supportnya, kalau saya tuh paling ke lingkup teman-teman internal aja sih.
0: Oke.
3: Teman-teman sama band. Ya, mungkin kayak personil Mas Arsat, Mas Rofi gitu.
0: Internal ya berarti
1: internal
0: ya.
1: Aja ya. Okay. Baiklah. Dan ini udah rilis juga ya lagunya Kita Lawan Dunia.
2: Iya.
1: Ini rilis kapan?
2: Di tanggal 27
1: Februari 2026.
0: Masih fresh lah, masih sebulan lalu ya.
1: Masih hangat banget.
0: Masih hangat banget.
1: Kalau ngomongin lagu ini sebenarnya pesan yang pengen disampaikan apa sih ke mungkin ke pendengar?
2: Iya, terutama untuk anak muda yang terus berjuang meraih cita-citanya begitu.
1: Oke. Biar apa?
2: Biar lebih semangat.
1: Semangat. Ya. Oke.
0: Iya sih, benar sih.
1: Iya.
0: Siapa tahu teman Pro 2 yang habis ini dengerin lagunya Kita Lawan Dunia, siapa tahu jadi punya semangat juga kayak teman-teman kita di sini juga.
1: Betul.
0: Pastinya.
1: Iya. Kadang gitu. Dalam meraih cita-cita ya. Tadi kan soal ceritanya Mas Arsyad dalam meraih cita-citanya itu kan juga ada lika-liku begitu ya. Kadang ada patah semangatnya dan
0: bener.
1: Lagu ini sebagai penyemangatnya begitu ya. Oke, nanti kita juga dengerin lagunya bareng-bareng.
0: Aduh,
1: ya.
0: Mau banget.
1: Siapa tahu nanti aku langsung semangat malam hari ini.
2: Amin.
1: Karena aku sudah mulai lemas ya.
0: Aduh, jangan dong. Kan udah buka puasa tadi.
1: Iya juga ya.
0: Tapi pas lagunya ini udah jadi, ada itunya enggak sih? Apa sih sesi buat dengerin bareng, namanya apa sih? Lupa lagi.
1: Apa nih sesi
0: kayak
1: buat
0: sesi dengerin pertama kali denger hasilnya gitu. Ada enggak?
3: Mungkin
0: momennya
3: pada saat selesai diproduksi. Jadi kita dengerin bareng-bareng dari awal sampai akhir.
0: Nah, itu reaksi pertamanya gimana?
1: Nah, itu gimana tuh?
3: Ya, mungkin
2: enak.
3: Bagus kayak gitu.
1: Oh, bagus.
0: Wow.
2: Soalnya juga baru pertama kan, Mas?
0: Oh iya.
2: Single perdana.
3: Iya.
0: Single perdana. Berkesan banget berarti ya.
2: Bangga.
0: Benar.
2: Pertama ini udah jadi.
1: Tapi nanti juga akan ada planning buat bikin lagu lagi selanjutnya. Iya. Pasti. Udah pastinya terpikirkan sekarang?
2: Sudah. Sudah masuk draft.
0: Wow. Wih, keren.
3: Masuk list.
1: Nanti kesini lagi ya?
3: Iya.
2: Amin.
1: Nah, kalau untuk platform digital nih, mungkin ada target platform apa aja yang kalian apa ya, target untuk lagu-lagu kalian gitu?
0: Atau mungkin udah upload di
1: udah
0: digital
1: belum
0: platform?
2: Iya, sudah. Di
0: udah.
1: Semuanya?
0: Udah
2: rilis di 27 Februari kemarin.
0: Wow, berarti teman Produ udah bisa dengerin ya di semua music platform digital ya.
3: Seperti YouTube, Spotify, dan lain-lain.
0: Oke. Menarik nih.
1: Gokil ya. Nah, selain aku pengen tanya juga terkait hobi kalian, kan tadi awal bermusik. Selain itu ada nggak hobi lainnya apa gitu? Atau hanya musik aja nih? Dari Mas Roni? Mas Roni?
3: Mungkin olahraga sih.
1: Olahraga.
0: Pedal gitu.
3: Sepak bola sih biasa.
1: Sepak bola ya. Sering juga sepak bola.
3: Futsal sih biasa.
1: Oh, futsal.
3: Sama teman-teman kerja.
1: Oke. Kalau Mas Arsyad? Selain bermusik nih?
2: Kurang lebih sama futsal ya.
1: Sama
0: oh,
1: ternyata
0: sama.
1: Oke, makanya jadi satu ya.
0: Jangan-jangan satu tim nih kalau main futsal. Oh iya, oke.
1: Mas Rofi, Mas Rofi apa Mas Rofi?
2: Mancing.
1: Kalo, oh, mancing.
2: Yeah. Kalau saya hobi koleksi ikan hias.
1: Oh,
3: hobi daya.
1: Itu dari mancing.
0: Enggak dong. Agaknya ikan hias lele ya.
1: Enggak dong. Oke, jadi emang udah koleksi ikan hias dari kapan?
2: Koleksi ikan hias predator sudah sejak dari SMA sih. Baru-baru ini tekun ngoleksi gitu.
0: Sekarang ikan hiasnya jumlahnya berapa Mas kalau boleh tahu?
2: Wah, enggak terhitung sih Kak.
0: Itu kayaknya kalau jadi kakaknya ya, yang cewek ini jadi pacarnya pusing deh kayaknya. Setiap hari ikan aja.
3: Benar. Caranya ada fun fact-nya. Berikutnya katanya tentang ikan hias katanya.
1: Oh serius?
0: boleh.
1: Oh, masuk list juga ya. Oke. Okay. Nah, kalau lagu awal perdana tadi kan dari Mas Arsyad ya, ceritanya Mas Arsyad. Yeah. Kalau lagu selanjutnya dari ceritanya siapa?
2: Emang Roni.
1: Oh, Mas Roni.
3: Iya, mungkin. Ya, mungkin cerita-cerita orang-orang pada umumnya mungkin sih.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ya, cerita relate ke orang-orang seperti mungkin patah hati atau jatuh cinta atau apalah yang mungkin relate ke semua orang mungkin.
1: Baiklah, oke.
2: Percintaan mungkin untuk
0: kisah cinta.
1: Ya kan makanya anak muda banget.
0: Iya benar.
1: Biasanya anak muda kan selalu di percintaan ya.
0: Iya.
1: Gagalnya di percintaan maksudnya.
0: Iya. Okay. Tapi aku penasaran nih satu. Kalian sebagai teman-teman di sini sebagai yang punya lagu gitu ya. Tapi kira-kira sehari ini berapa kali sih dengerin lagu Kita Lawan Dunia ini?
2: Wah, kalau saya 20 mungkin ada.
1: Jangan bohong nih, beneran nih.
2: Bener. 20 sambil kerja, ya.
0: Sambil
2: dengerin lagu sendiri.
1: Biar sebelumnya keinget masa laluku kayak gini, Terus sekarang semangat gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Oke.
0: Ya sih, selain pencipta lagu ya, ternyata setiap hari juga dengerin lagunya sendiri berarti ya.
2: Iya, betul.
0: Bangga kan soalnya kan.
1: Aduh. Okay. Kalau lainnya juga dengerin lagunya sendiri berapa kali?
3: Iya, mungkin enggak sesering Mas Arsyad ya. Buat alarm bangun tidur juga bisa.
0: Oh iya bisa sih.
2: Kalau aku dengerin sebelum tidur. Sebelum tidur dengerin satu kali.
1: Langsung
2: tidur.
1: Berarti gitu. Sekali sehari gitu ya.
2: Enggak 3 kali sehari sih.
1: Kayak obat dong.
0: Berarti ya, lagu ini bisa didengerin sebelum tidur, mau kerja juga bisa ya berarti ya. Alarm perjalanan bisa, alarm juga bisa.
1: Aduh,
0: penasaran banget.
1: Jadi kepo nih ya lagunya. Boleh kita dengerin sekarang kali ya lagunya. Boleh. Kita Lawan Dunia dari band NRTG Teman Pro 2.

0: 102,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kita sudah dengerin bareng ya tadi teman Pro 2 lagunya. Ih, beneran bikin semangat tau.
1: Iya sih. Tapi tadi aku juga kita juga sempat dengerin bareng ya, dan ternyata lagu liriknya emang bener-bener tentang hidup banget. Bener, berarti sih. Ya, tentang kehidupan gitu.
2: Kehidupan gitu.
1: Emang relate banget sih. Betul. Ya kan?
0: Tapi mungkin dari lirik-lirik tadi yang paling ngena banget yang mana menurut masing-masing personil?
3: Kalau dari saya yang terakhir banget tadi, yang walaupun gagal lagi, ku coba terus berlari. Apa liriknya?
0: Waduh, lupa.
1: Katanya 20 kali tadi dengerinnya.
0: 20 kali nih katanya. Oke, itu sebagai juga kata-kata penyemangat ke kita sendiri ya, kalau dari itu ya. Itu poinnya di situ untuk Mas Arsyad tadi ya.
3: Iya.
0: Wow. Oke, kalau yang lain gimana nih?
4: Sama sih, part terakhir itu kayak udah kayak maksimalnya mungkin.
3: Intinya lagunya.
1: Oh iya.
0: Makanya taruh di akhir.
4: Iya.
0: Oh gitu.
1: Gongnya ya.
0: Gongnya. Okay. Mas Rofi apakah juga sama? Harus beda sih.
4: Iya, harus beda.
0: Pasti.
3: Dari aku sih versinya itu yang melompat lebih tinggi.
0: Kenapa?
1: Melompat lebih
3: karena
1: tinggi
3: itu
1: tadi
3: kayak,
1: ya.
3: Apa namanya? Peribahasa gitu loh, melompat lebih tinggi tanpa sayap kiri.
2: Terbang
3: gitu.
2: Tanpa sayap kiri.
3: Terbang tanpa sayap kiri.
0: Itu artinya apa? Artinya apa? Lirik itu.
3: Ya, untuk artinya terbang tanpa sayap kiri itu melalui kekurangan kita gitu, tapi kita tetap bisa terbang walaupun ada kekurangan.
0: Ternyata itu ya, makanya tanpa sayap kiri, hanya sayap kanan doang.
3: Sayap kanan aja.
1: Bisa sedip itu ya maknanya.
0: Iya,
1: keren.
0: Liriknya, wah gokil banget sih. Oke,
1: nah. Tapi kira-kira nih teman-teman NRTG nih ya, ada harapan apa sih terhadap single Kita Lawan Dunia nih untuk kedepannya?
0: Ada harapan nggak nih? Harapannya apa terhadap lagunya?
4: Mungkin kalau dari saya bisa lebih ramai dan mungkin bisa dapat dijangkau dan didengarkan oleh banyak orang sih.
1: Amin.
0: Luar biasa ya. Kalau Mas Arsyad, dari Mas Arsyad, harapannya
3: ya,
0: apa?
3: Kurang lebih sama. Bisa bikin teman-teman bisa berjuang lebih
0: lebih tinggi.
3: Lebih semangat, bisa bikin lagunya bikin semangat teman-teman yang lagi berjuang begitu.
0: Oke, tapi dari teman-teman terdekat sudah mendengarkan juga lagu-lagu band ini dan responnya gimana? Apakah juga beneran nih bikin semangat aku nih gitu?
4: Pada suka.
3: Alhamdulillah pada suka.
0: Oke, mungkin relate ya kali. Relate sama teman-teman juga kan. Ya ini mah rata-rata relate sama anak muda
1: juga,
0: kan.
3: Pada nunggu lagu keduanya sih.
1: Wih.
0: Oke. Okay. Aku juga nunggu sih. Baru denger lagu pertama langsung nunggu lagu kedua nih.
1: Kenapa ya kayak karya sendiri, maksudnya indie kan ini indie ya, tapi hasilnya benar-benar kayak top banget gitu loh.
3: Amin.
1: Kayak udah wow, ini mah industri musik global tanah air gitu kan. Keren banget gitu hasilnya gitu. Yeah.
0: Kalau dari Mas Rofi gimana harapannya?
3: Harapannya untuk lagunya yang pertama itu booming.
0: Oke,
3: booming. Lalu bisa membuat cerita di perjalanan seseorang gitu. Jadi orang-orang menggunakan lagu ini pada saat dia kesusahan, lalu pada saat dia sudah sukses, teringat lagu ini gitu loh.
1: Biar membekas terus berarti ya lagunya ya. Iya, setuju sih.
0: Baiklah, kalau target ke depan dari band sendiri yang ingin dicapai apa? Targetnya ada nggak target dekat-dekat ini mungkin collab sama musisi lain mungkin atau boleh apa
4: sih, collab sih ya
3: mungkin. Berharap juga bisa collab sih
0: sama siapa berharapnya
3: kalau saya ya Inang Sukamti tadi sih.
1: Amin. Bisa sih ini mah.
0: Oke. Terus mungkin dari teman lain
3: kalau dari saya sih banyak itu ya apa kayak kita banyak tampil di area Solo atau di luar kota itu sangat yang kita banggakan.
1: Ya harapannya.
0: Iya.
1: Nanti ada konser tunggal juga pastinya ya. Mau banget sih ini.
0: Tapi sebelumnya berarti belum ini ya. Mungkin ada pandangan udah ada tawaran konser kemana gitu?
4: Kalau dulu
0: tampil
4: pernah
0: kemana,
4: beberapa waktu itu pernah tampil di ngisi salah satu acara juga.
0: Sudah ada.
3: Sebelumnya udah sering ngeband gitu. Tapi cover. Dan untuk saat ini karena lagunya udah rilis, kita fokus promosi dulu.
0: Oke. Nah, ngomongin promosi nih. Ini kalau lagunya bisa didengerin di mana? Di sosmednya mana? Mungkin bisa dijelasin nih.
3: Ya, untuk lagunya di sosial media kami yaitu @nrtgofficial gitu.
0: Itu di mana aja sosmednya?
3: Instagram sama di TikTok.
0: Instagram, sama TikTok. YouTube.
3: Ya.
0: YouTube juga. Oh, YouTube udah rilis di YouTube juga ya.
1: Bisa MV-nya udah ada?
0: Hah? MV-nya?
1: Music video?
0: Udah belum,
4: itu belum.
0: MV-nya?
1: Oh, belum.
3: Belum.
1: Oke.
0: Baru.
3: Nunggu lagunya meledak dulu.
1: Habis ini meledak nih MV di Pro 2 ya. Amin. Oke, terakhir nih, boleh dong kasih pesan buat teman Pro 2 semuanya. Mungkin terkait lagu juga boleh, atau mau kasih tahu ke teman Pro 2 kalau mau dengerin lagunya di mana sih?
0: Nah, siapa? Dari siapa nih? Mas Arsyad deh, vokalisnya ya, selaku vokalis nih. Gimana?
3: Apa tadi pertanyaannya?
0: pesannya.
1: Buat teman Pro 2 kalau mau kalau mau dengerin lagu ini kemana gitu?
3: Okay. Ya, kalau mau dengerin lagu kami NRTG Kita Lawan Dunia, bisa langsung aja ke YouTube atau Spotify atau platform kesayangan kalian ya.
0: Oh, semua platform ya. Oke. Baiklah teman Pro 2, itu tadi ya. Ah, asik sekali kita ngobrol dengan band NRTG, lagunya Kita Lawan Dunia tadi kita sudah puterin juga. Dan semoga untuk band NRTG ya nanti semakin maju lagi.
1: Amin.
0: Sesuai harapannya tadi ya. Harapan
1: Amin.
0: Terdekat apa tadi?
1: Ngeband,
0: konser tampil
1: ya.
0: Tadi ya.
3: Ikut tur ya.
1: Tur bisa, boleh.
0: Oke, dan nanti jangan lupa datang lagi ke sini kalau ada lagu kedua.
4: Baik.
0: Amin ya.
1: Amin. Ditunggu nanti gebrakan selanjutnya, prestasi selanjutnya juga pastinya ya. Amin.
0: Oke, thank you ya. Selamat malam.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Merindu lagi dari Yovi Anuno. Waduh, buat kamu yang lagi rindu kayaknya ketemuannya dipending dulu ya, karena Semarang hujannya deres banget ya. Aku di studio aja nih teman Pro 2 ya. Ini tuh luar biasa gludak-gluduk plus petirnya juga lumayan ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ada di luar rumah ya, hati-hati, stay safe, semoga gak kebanjiran dan semoga aman-aman aja kendaraan kamu. Mending menepi dulu ya, ngiup dulu ya teman Pro 2, karena hujannya deras banget, ini beneran deras. Jadi tadi tuh aku nyampe studio ya sekitar jam 6 lebih 10 lah ya, itu tuh udah hujan deras banget ya teman Pro 2 ya, kemudian berhenti. Nah sekarang di jam 8 malam ini hujannya semakin deras lagi. Pokoknya hati-hati di jalan buat kamu yang mau menikmati malam mingguan di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Ya gak malam mingguan, ya gak kemana-mana, ya udah tenang aja, ada Devina yang bakal jadi teman kamu di malam minggu ini sampai jam 12 malam nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

82 ngerasain gak sih kalau Semarang tuh panasnya luar biasa? Ya kemarin tuh panasnya luar biasa, hari ini panasnya juga luar biasa. Kayak apa ya, ini tuh gak mempan segala angin-anginan itu, kipas angin ataupun AC kayaknya tuh aduh kurang ya teman Pro 2. Nah ini ternyata memang memasuki musim kemarau dan sejumlah wilayah ini mencatatkan suhu sangat tinggi, jadi cuaca terasa sangat panas dalam beberapa waktu terakhir. Tapi apakah kota Semarang masuk salah satunya? Oh ternyata tidak. Semarang aja udah sepanas ini, berarti ada wilayah lain yang lebih panas. Di mana wilayahnya? Jadi BMKG ini mengungkap ya, di periode 4 sampai 6 Mei 2026 suhu maksimum ini lebih dari 35 sampai 37,1 derajat Celcius. Ini tercatatnya di Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara. Jawa Tengah nggak ada nih teman Pro 2, tapi panasnya luar biasa ya. Jadi peningkatan suhu ini dipengaruhi intensitas radiasi matahari di siang hari yang cukup kuat dan juga menguatnya monsun Australia, ditandai dengan dominasi angin timuran yang membawa massa udara relatif lebih kering. Jadi dimanapun kamu berada, karena panasnya matahari di siang hari itu cukup kuat ya kan, nyentelep banget di kulit, kamu pakai sunscreen deh teman Pro 2.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

Setelah Oscar, sekarang penyelenggara ajang Golden Globe udah menetapkan sejumlah aturan baru nih terkait penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang bakalan berlaku untuk gelaran Golden Globe Awards tahun 2027 alias tahun depan. Jadi Komite Kelayakan Golden Globes ini menyatakan kalau penggunaan AI termasuk AI generatif ini enggak secara otomatis mendiskualifikasi sebuah karya untuk dipertimbangkan selama arahan kreatifnya itu masih dari manusia. Kemudian penilaian artistiknya ini juga dinilai dan kepengarangan ini tetap jadi unsur utama sepanjang proses produksinya. Nah, semua karya yang diajukan ini bakalan dievaluasi berdasarkan sejauh mana sih arahan kreatifnya, kemudian pengambilan keputusan artistiknya ini masih banyak manusia apa enggak sih, dan pelaksanaan ini berasal dari individu yang tercantum dalam kredit itu atau enggak gitu ya. Dan AI dan juga teknologi serupa ini bisa digunakan sebagai bagian dari proses produksi, tapi gak boleh menggantikan kontribusi kreatif utama dari talenta manusia. Nah, aku setuju nih kalau kayak gini boleh ya, tapi memang yang diutamakan adalah kemampuan dan kreativitas manusianya. Dan pasti hasilnya bakalan lebih keren-keren, luar biasa ya. Ini kolaborasi antara kreativitas manusia dan juga kecerdasan buatan ya, teman Pro 2. Kita tunggu aja nanti untuk Golden Globes Awards di tahun 2027.

0: teman terbaik kamu.
1: Kau nanya, kau nanya kita jawab teman Pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu, bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial battery-nya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya awet.
1: Tapi ini bener loh, kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu. Kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok gitu loh. Aku juga gitu soalnya, ini bukan adu nasib ya Lulu ya. Aku ya kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin, enggak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop. Ya kan? Jadi aku memang dengan bahasa aku, lagi pengen di rumah, aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya. Gitu aja, mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus kalau aku ya, pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu. Gitu kan?
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih betul, ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan, kamu coba ngomong aja. Kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam. Yang penting kamu menghargai mereka. Kamu datang pesan minum, pesan makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
0: Jadi gitu ya Lulu ya.
1: Iya Lulu, ini kan Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
0: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
1: Iya. Wah, itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
0: Benar, atau sama keluarganya.
1: Oh betul, betul, betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
0: Sesekali, oke lah Lulu.
1: Oke ya.
0: Semangat Lulu.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Teman Pro 2, kamu ngerti gak sih kalau di Piala Dunia kali ini pemain gak boleh nutup mulut pas lagi ngomong? Hah? Gimana maksudnya gak boleh tutup mulut? Kita kenalan sama aturan larangan menutup mulut atau populernya Vinicius Law. Jadi, International Football Association Board ngeberlakuin aturan kalau pemain yang terlibat situasi konfrontasi atau lagi ribut-ribut di lapangan, gak boleh nutupin mulut mereka baik pakai tangan ataupun jersey. Aturan ini muncul setelah kejadian pemain Benfica Gianluca Prestiani yang melakukan ujaran rasial kepada pemain Real Madrid Vinicius Junior di Liga Champions Eropa beberapa waktu yang lalu. Prestiani diduga ngucapin kata-kata yang berbau rasis kepada Vinicius dengan menutup mulutnya menggunakan jersey. Nah, kalau sampai ada pemain yang ngelanggar, wasit nggak akan segan-segan buat ngasih kartu merah buat pemain tersebut. Aturan ini diajuin FIFA sebagai upaya untuk mencegah tindakan diskriminasi dan rasialis di lapangan. Bahkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, bilang sendiri kalau pemain yang berkata diskriminatif di lapangan harusnya dikeluarin aja dari lapangan. Tungguin fakta Piala Dunia.

Kapan Pro 2, kamu masih ingat gak sih lagunya Katy Perry, The One That Got Away? Nah, itu ternyata usianya itu udah satu dekade, lama banget ya. Dan lebih dari satu dekade setelah dirilis, Katy Perry ini kembali dengan salah satu lagu patah hati paling abadi punya dia, The One That Got Away. Itu ya. Di Instagram, Katy ini berbagi bahwa versi sutradara film itu udah tersimpan di brankas selama 15 tahun ya. Jadi video musiknya itu udah tersimpan selama 15 tahun. Tapi kenapa baru sekarang ya? Aduh, heran banget ya. Baru sekarang loh, 15 tahun kemudian ini muncul ya video musik dari The One That Got Away ini. Nah, para penggemar dan juga pendukungnya juga penasaran ya, tapi tetap ngasih dukungan oleh Katy Perry. Nah, berbeda dari versi sebelumnya yang dirilis di tahun 2010, versi yang tersimpan belasan tahun ini menambahkan legenda rock Stevie Nicks di dalam kolaborasinya. Jadi ada kejutannya nih 15 tahun kemudian ya. Dan video musik versi panjang ini menampilkan kisah cinta fiktif yang menyertai lagu itu, tentang percintaan anak muda yang tiba-tiba berakhir dalam suatu malam yang berujung pada kecelakaan tragis. Aduh, sedihnya. Ada juga narasi-narasi tambahan yang menata ulang tentang cerita yang menjadi inti lagu dan ngasih nuansa yang lebih introspektif. Penasaran kan? Aku sih penasaran banget. Nanti deh aku mau lihat ya teman Pro 2, gimana sih versi music video terbaru dari lagu Katy Perry yang udah disimpan selama 15 tahun, The One That Got Away.

0: untuk minggu ini juara satunya Taman Perdua. Lagu ini nih ya, yang juara satu, punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki. Dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional, seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula.
1: This week's

Apakah kamu termasuk penggemar dari Harry Potter? Kalau kamu suka sama filmnya, suka sama bukunya, nah siap-siap aja nih, bakal tayang di 2026 serial Harry Potter. Dan katanya walaupun baru mau tayang ya di Desember 2026 nanti, serial Harry Potter nih udah dipastikan bakal lanjut season kedua. Padahal tayang aja belum ya, nunggu nanti ya di Desember 2026. Jadi serial Harry Potter and the Philosopher's Stone ini dipastikan bakal lanjut ke season 2. Dan serial Harry Potter and the Philosopher's Stone ini bakalan ditayangkan di Natal 2026 nanti. Kabar gembira ini dibagikan oleh John Brown ya, yang merupakan penulis di musim ke-1 dan udah diangkat menjadi co-showrunner untuk musim kedua. Keren banget kan? Langsung loh ya, gaspol. Dan ini juga satu kesempatan yang membahagiakan karena dia dipercaya juga untuk serial Harry Potter di HBO ini ya. Kita tunggu deh nanti di Desember 2026 di momen Natal nanti ya, untuk yang serial musim satunya ya. Buat kamu fans dari Harry Potter pasti udah penasaran banget kan, sama aku juga penasaran.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Yeni Lindawati tidur kak katanya. Itu juga termasuk cara perbaiki mood teman Prudua. Ingat ya, tidurnya harus cukup ya 7 sampai 8 jam. Jadi jangan sampai kamu tidurnya kurang, yang ada itu malah bikin mood kamu bakalan kacau seharian. Percaya deh, tidur yang cukup itu sangat membantu memperbaiki mood kita ya. Jadi jangan main-main nih sama tidur disepelein loh. Michelle is here. Kalau aku me time kak katanya. Itu juga bener banget. Mungkin kamu tiap hari ketemu orang, ketemu pacar, ketemu saudara, ketemu adik, ketemu kakak, ketemu siapapun itu. Coba deh luangin waktu buat kamu sendiri. Kayak jalan-jalan sendiri, ke mall sendiri, solo traveling ya kan, olahraga sendiri, nyari makan sendiri. Nah hal kayak gitu nomor 2 ya, bisa banget kamu coba dan kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki mood kamu, yaitu dengan cara me time. Dan jangan lupa nih buat nyintai diri sendiri dulu ya. Oke, ada MPHT. Dengar lagu favorit udah paling pas sih katanya. Ini kayak aku juga sih, dengerin lagu-lagu yang bikin kamu mood ya kan. Putarlah lagu-lagu yang bikin kamu semangat, itu bisa banget buat ningkatin atau perbaiki mood kamu di kala lagi bad mood nomor 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Westlife bakal manggung di Indonesia buat kamu para fans Westlife. Generasi milenial berarti ya, ini siap-siap aja karena Westlife kabarnya bakal manggung di Januari 2027 nanti. Dalam konser kali ini, Westlife bakalan menyuguhkan konsep yang beda dengan menghadirkan konser stadion pertama mereka di Indonesia. Jadi, Westlife ini bakal menggelar konser bertajuk 25 Years of Hits Westlife, the Anniversary World Tour. Dan konser ini bakal digelar di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tanggal 23 Januari 2027 nanti. Nah, ini pihak promotor yang mendatangkan Westlife ya, ini karena melihat antusias penggemar di konser-konser sebelumnya gede, jadilah ya didatangkan untuk nanti di Januari 2027, tepatnya di tanggal 23 ya. Berapa harga tiketnya? Nah, tiket konser Westlife ini baru mau dijual di bulan Mei ini, tanggal 21 sampai 22 Mei 2026, khusus untuk promotor sales. Kemudian penjualan umum ini baru dibuka sehari setelahnya, alias 23 Mei 2026. Harganya berapa? Termurahnya Rp850.000 dan termahalnya Rp2.500.000 ya. Buat kamu yang penasaran, mulai aja nabung dari sekarang ya. Kita tunggu nanti sampai tanggal 23 Mei 2026 untuk pembukaan harga tiket konser Westlife untuk umum, dan siap-siap aja dicatat tanggalnya ya. Nanti di tanggal 23 Januari 2027 Westlife bakal menyapa fans-fans di Indonesia.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: apa? Bukan sembarang kepo. Kali ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online, atau lebih pede pas main game, atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi ingat ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Customer nih yang datang ke apotek kamu, itu kadang ada yang ngeyel nggak? Pernah punya pengalaman yang lucu nggak sih?
2: Ya, untuk pengalaman seperti itu sih sering terjadi di apotek manapun ya. Kadang pasien tuh datang membawa bungkus obat dan mereka itu tidak tahu namanya, tapi di obatnya cuma ada tulisan halal. Dan kita sebagai apoteker harus menebak-debak nih obatnya itu isinya apa dengan clue tulisan halal aja seperti itu. Itu cukup sulit sih dan kocak juga menurut saya. Dari saya pribadi, langkah yang saya lakukan adalah menanyakan keluhan kembali.
1: Okay.
2: Dan mengambilkan obat yang relevan dengan keluhannya. Kalau orangnya tidak puas dengan obatnya, saya mengeluarkan semua stok yang saya punya tentang obat itu. Disuruh memilih sendiri. Mau

Gak kerasa ya, udah jam segini aja. Tandanya aku harus pamit dulu dari Jaga Malam. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Divina, udah request lagu juga. Makasih semuanya. Dan selamat menikmati malam minggu kamu di hari minggu ini ya. Dirasain dulu vibes weekendnya, dipuas-puasin dulu ya, sebelum kamu ketemu hari minggu. Abis ini ada lagu-lagu enak yang bakal temenin malam kamu sampai jam 12 malam nanti. So pastiin kamu tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aku pamit, bye.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya

keseruan setiap siang di Prodo FM. Teman Prodo, kalau kamu butuh lagu yang gak cuma enak didengar tapi juga kena gitu ya, literally kena ini. Jadi Bernadia ini baru aja rilis lagu barunya. Ini lanjutan fase album keduanya lewat lagu berjudul Rabun Jauh. Jadi habis sebelumnya nih kasih warna cerah di lagu Kita Buat Menyenangkan. Kali ini vibes-nya tuh lebih ke personal lagi, sama lebih melo sedikit ya teman berdua. Judulnya juga mungkin nempel banget, simple juga, tapi ternyata ceritanya tuh cukup deep juga. Jadi di lagu ini tuh Bernadia ngebawa sudut pandang sebagai seorang performer gitu, yang punya keterikatan sama kota tertentu. Detail kecil kayak pakai kacamata gara-gara rabun jauh, ini justru jadi simbol kayak perasaan yang lebih luas. Yang bikin menarik juga ini cara dia nulis liriknya tuh kayak lebih lugas aja tapi tetap punya emosi yang

1992, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Ann Jan Wilsloot van de Beel, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tagung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan-kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Sebaiknya minum teh yang paling tepat kapan sih?
2: Oke, jadi minum teh itu perlu dijeda sama makan 1-2 jam, minimal 1 jam tuh. Jadi agar penyerapan zat besinya itu gak terganggu. Nah, ini tuh berlaku untuk makanan ringan juga. Jadi gak hanya berat, tapi makan ringan juga, buah juga.
1: Gitu kan. Oke, jeda ya pokoknya boleh, tapi dijeda dulu nih minimal 1 jam. Iya kan? Oke, ada tips lain enggak supaya penyerapan zat besi itu tetap baik di tubuh kita?
2: Oke. Ada banget. Kita bisa mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C waktu makan. Misalnya apa? Jeruk, jambu biji, tomat dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, vitamin C ini bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi, kebalikannya senyawa dalam teh tadi. Jadi fun fact ya kak, jeruk itu lebih baik daripada es teh waktu makan. Jadi bisa buat pilihan teman-teman ya, ini prefer es jeruk daripada es teh.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja

Risk more than others think is safe. Care more than others think is wise. Dream more than others think is practical. Expect more than others think is possible. Claude Bissel. Claude Bissel mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari kita dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Berikanlah perhatian dan pelayanan terbaik dari diri kita untuk yang memerlukan. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kita selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan kita, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Kepulauan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Bias, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan, wa inna allaha la yubghidhu al-fahisha al-badhi'." Sungguhnya, ya, tidak ada suatu pun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis ini kita perhatikan, Rasulullah SAW mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-akan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia, jangan miliki lisan yang kotor. Oleh karenanya barometer, di antara barometer yang paling kuat untuk menilai seorang itu akhlak yang mulia atau tidak adalah dengan melihat lisannya.

orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqaa fuhsyi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Takut dengan lisannya yang kotor. Hadis ini ya memberi peringatan kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Bahkan tatkala kita menyampaikan kebenaran, tatkala kita menyuarakan al-haq, ingin menyampaikan sunnah Nabi, ingin menyampaikan tauhid, jaga lisan kita. Jangan sampai kita berkata-kata yang kasar dan kotor sehingga membuat orang lari. Orang tidak bisa terima. Kenapa? Karena kotornya lisan kita. Perhatikan, dalam satu hadis tatkala datang sekelompok orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengejek Nabi, mereka mendoakan keburukan kepada Nabi. Kata mereka, "Assalamu alayka ya Abul Qasim." Kalau orang dengar sepintas seakan-akan mereka berkata assalamu alaik, keselamatan bagi engkau. Tapi ternyata huruf lamnya mereka hilangkan. Mereka mengucapkan assalamu alaik, wahai Abul Qasim. Yang assam alaik, kalau assalamu alaik artinya keselamatan bagimu, tapi kalau assam artinya semoga engkau cepat mati, semoga engkau cepat mampus. Maka Nabi menjawab, kata Nabi SAW, wa alaikum, kalian juga. Cukup Nabi menjawab doa keburukan mereka. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak kuat, tidak sabar tatkala mendengar suaminya Rasulullah SAW dicerca oleh orang Yahudi. Maka Aisyah pun marah dan Aisyah pun balas. Aisyah berkata, "Wa alaikumussam. La'natullah alaikum wa ghadabullah alaikum ikhwatal qiradati wal khanazir." Kata Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan ucapan Aisyah. Ya. Semoga kalian yang cepat mampus. Laknat Allah bagi kalian. Allah murka bagi kalian, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Maka Aisyah ditegur oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "La takuni fahisha ya Aisyah." Wahai Aisyah, jangan kau jadi orang yang mulutnya kotor. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, "Maka narifku fi syai'in illa zana." Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Lembut, kata-kata yang baik. "Wa manuzi'an syai'in illa syana." Dan tidaklah diangkat kelembutan tersebut kecuali akan merusaknya. Aisyah dikatakan oleh Nabi, "La takuni fahishah." Jangan kau menjadi orang yang kata-kata kotor. Dalam riwayat yang kita Rasulullah SAW, "Inna Allah la yuhibbul fuhsha wa la tafahush." Sungguhnya Allah tidak suka dengan kata-kata yang kotor, yang kasar. Allah tidak suka. Padahal kalau kita perhatikan, sikap bagaimana sikap Aisyah? Perkataannya benar, tidak ada yang salah. Semuanya perkataannya dalilnya ada dalam Al-Quran. Pertama, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mu'minin, "La'natullah 'alaih." Benar bahwasanya la'natullah 'alaikum, bahwasanya orang Yahudi terlaknat. Allah yang berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Telah terlaknat ya orang-orang kafir dari kalangan bani Israil, orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bermaksiat dan mereka telah melampaui batas. "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu." Mereka tidak pernah saling bernahi mungkar atas kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka dilaknat. Mereka juga dimurkai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghairil maghdubi 'alaihim." Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai. Setiap hari kita baca dalam salat kita. Orang-orang Yahudi dimurkai. Jadi perkataan Aisyah benar. Mereka dilaknat, mereka dimurkai oleh Allah. Sekarang mereka juga kata Aisyah saudara-saudara babi dan monyet-monyet, dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunu qiradatan khasi'in." Tentang nenek moyang orang-orang Yahudi, kata Allah, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Kul hal unabbi'ukum bisyarri min dhalika mathubatan indallah man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah? Siapa mereka? Orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan di antara mereka ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Ternyata perkataan Aisyah benar, tidak ada salahnya tatkala dia mencela orang Yahudi. Bahkan dia mencela karena membela Rasulullah SAW, membela sumber sunnah, bukan hanya sunnah, tapi membela orangnya. Sumber sunnah siapa? Rasulullah SAW. Ternyata ditegur oleh Nabi, salah Aisyah radhiyallahu anha. Ditegur, "La takuni fahisha," jangan kau menjadi orang yang mulutnya kotor. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyeru kepada sunnah, kepada tauhid, kita membantah orang-orang yang bersalah, sampaikan dengan kata-kata yang lembut. Apalagi kalau kepada orang-orang kafir, kepada orang Yahudi saja kita disuruh milih kata-kata, apalagi dengan orang-orang muslim, sama muslim. Kalau kita mendebat-debat pula dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Boleh berdebat dengan ahlul kitab? Boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Nah, kalau dengan ahlul kitab, kita suruh berdebat dengan cara yang baik. Apalagi sama muslim. Apalagi sama-sama yang mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi sama-sama yang ingin kebaikan. Maka, jaga lisan kita. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya. Akibatnya bahaya. Dimurkai oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi,

Apa kata Rasulullah SAW? Wa inna allaha la yubghidhu al-fahishal badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Apalagi kalau katanya tidak benar, apalagi kalau tuduhnya tidak benar. Yang perkataannya benar disampaikan dengan cara yang kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah benci orang seperti ini, orang yang berakhlak buruk. Kalau Anda sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa Anda harapkan? Dibenci oleh pencipta alam semesta gara-gara lisan Anda yang kotor. Maka jaga lisan. Berusaha latih diri berkata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Bukan dan hanya dalam berdakwah, bahkan dalam skala kecil. Terhadap istri kita, terhadap suami, jaga kata-kata. Terhadap anak-anak, jangan terbiasa kata-kata yang kotor. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa berakhlak mulia, supaya bisa lebih dekat dengan Al-Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udahan ya.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah kalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Dari Sakura dan NST, sebenarnya bukan menolak sih kak, tapi lebih ke kenalan dulu katanya. Oke, ini tuh kejadiannya mungkin kamu ditembak sama orang yang belum kenal lebih jauh ya kan, mungkin baru kenal doang, baru kenal di sosmed, saling follow, tiba-tiba kamu ditembak. Ada kan yang kayak gitu, kamu punya pengalaman kayak gitu kan? Cuma follow-followan terus tiba-tiba kamu ditembak, atau baru ketemu sehari langsung nembak. Nah, itu mungkin bukan semacam kepenolakan gak sih? Memang mungkin ditolak, tapi itu secara kayak, wah kita kenalan dulu aja, karena gak mungkin dong baru kenal sehari langsung pacaran, ya kan? Nah, kalau dari yum.biz beda lagi tahun pro 2, katanya orangnya gak sesuai sama kriteria. Ya, tiap orang itu punya kriteria dan tipe masing-masing, itu gak bisa kita salahin ya. Kalau dia bilang, kau bukan tipeku, bukan sesuai kriteria yang aku cari, ya mau gak mau terima, ya kan? Jangan sampai kamu ngereyak di depan dia, bahaya. Kalau dari Rinernya 83, beda agama kak katanya. Nah itu pengalaman tadi, beda agama sama kayak Rizal ya. Udahlah kalau beda agama tuh aku no comment. Nggak usah dilanjutin ya. Kalian nyiksa diri sendiri nanti. Mau fokus kerja atau kuliah kak? Nih, ini juga alasan mungkin yang bisa menyelamatkan kamu sementara ya kan. Memang fokus ke kerjaan atau kuliah dulu aja.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Memperoleh dua Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Temu Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Temu Pro 2, Polri diminta membentuk tim independen dalam menangani kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati. Kasus ini perlu menjadi perhatian khusus karena dianggap sudah merusak generasi penerus bangsa. Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus Rianta menegaskan kasus pelecehan seksual di Ponpes ini merupakan kejahatan yang perlu ditangani secara serius. Pihaknya berharap Polri bisa membentuk tim independen untuk menangani kasus tersebut secara jernih. Apalagi menurutnya, kasus tersebut diduga sudah terjadi sejak tahun 2008. Info Pro 2. Pemerintah Kota Semarang menempuh upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara terkait sengketa ketidakpuasan pemberhentian direksi lama PDAM. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum agar tata kelola perusahaan tetap berjalan sesuai dengan prosedur evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan tidak akan menghambat komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, di mana akses air bersih yang lancar tetap menjadi prioritas yang utama. Agustina menambahkan bahwa pemerintah akan mengikuti seluruh tahapan hukum dengan kooperatif sambil terus melakukan pemantauan kinerja di internal PDAM. Info Pro 2. Dari dunia olahraga Teman Pro 2, Timnas Indonesia U17 kalah 0-2 dari Qatar U17 pada laga Grup B Piala Asia U17 2026 di King Abdullah Sports City Training Stadium Sabtu malam. Indonesia sebenarnya tampak mampu percaya diri dengan menekan meski Qatar mencoba berusaha mempertahankan bola selama mungkin. Qatar akhirnya mampu membobol gawang Indonesia lewat santekan Ayokun Samuel Tokode di menit ke-57 yang kemudian digandakan Diadin Larbi di menit ke-67. Tidak ada gol lain di sisa waktu dan Qatar berhasil menang 2-0 atas Indonesia. Indonesia sendiri turun ke peringkat ketiga klasemen Grup B dengan total 3 poin, kalah selisih gol dari Qatar di posisi kedua. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga terakhir Grup B.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Hari Minggu nih kalau ngeliatin di luar udah mulai pada keluar, udah mulai pada olahraga, udah mulai pada nyari sarapan. Aku yo pengen. emang apa ya? Catatan hati penyiar Minggu pagi tuh kayak gitu ya, kalau ngeliatin orang-orang pada olahraga tuh jadi pengen juga gitu ya. Buat tinggal loh. Lah oleh ya, enggak boleh. Enggak boleh ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu di pagi ini tentu aja di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Aku temenin kamu di Minggu pagi ini beraktivitas apapun itu, ataupun mungkin kamu jam segini baru melek. Malam minggunya kelamaan ya, jadi baru bangunnya jam segini gitu ya. Apalagi kalau semalam banyak bola soalnya ya. Yang jelas, kita seru-seru bareng sepanjang minggu ini, sepanjang minggu pagi ini kita bikin kamu lebih semangat, kita bikin mood kamu naik banget buat seru-seruan di minggu pagi ini.

0: Endang, buruan, ih cepetan.
1: Sabar ngapa? Ih santai dong, lagi bawa tas 2 biji nih. Gak ada niatan nih buat bantuin aku.
0: Gak ada. Buruan, 4 jam lagi kita udah berangkat ke Lombok loh. Ntar kalau telat, kita gak jadi healing.
1: Ya elah, jarak rumah kita ke bandara tuh dekat, gak nyampe 10 km. Asli, gak bakal telat, Mat.
0: Udah, cepetan masuk. Langsung berangkat ya. Kok ada macet-macetan gini? Cepet dikit bisa gak sih? Terus kita langsung ke ruang tunggu bandara ya. Kok belum ada antrian masuk pesawat sih?
1: Udah dibilangin gak bakal telat. Kamu ngeyel sih, panik duluan kalau batal ke Lombok. Ya udah, anggap aja kita pindik-pindik tipis di bandara. Namanya juga healing.

waktu belakangan ini ya di Indonesia banyak banget terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang ini biasanya di kampus terutama online juga ya. Beberapa kali dan kayaknya ngeliatin terus kayak ya Allah, enemen gitu ya. Ada yang kayak begitu gitu ya. Dan ini salah satunya juga terjadi di UIN Wali Songo Semarang di mana emang ada satu isu dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa yang viral juga di media sosial. Dan pihak UIN Wali Songo bersama dengan Pusat Studi Gender dan Anak serta Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini ngasih keterangan ya kemarin Jumat, dan mereka bilang kalau proses investigasinya masih berjalan secara maraton dan juga mengedepankan asas keberpihakan pada korban dan juga profesionalitas. Ini kalau menurut Ketua Satgas PPKS UIN Wali Songo Semarang Nur Hasyim MA, jadi mereka ini lagi mencari informasi untuk sebagai data awal untuk melihat fakta di lapangan seperti apa ya. Makanya emang berusaha untuk proaktif juga dengan berbagai pihak supaya fokusnya adalah pengumpulan bukti dan saksi untuk kira-kira nyusun kronologinya seperti apa sebelum menuju ke pemeriksaan terlapornya. Nah, kalau misalnya dari oknum yang terlibat ini masih berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah, tapi kalau misalnya ditemukan pelanggaran yang berat terutama ini sesuai dengan kode etik, ini sanksinya juga sampai pengeluaran bisa diberlakukan. Yes, ini jadi satu hal yang agak aduh nyesek banget juga sih ya kalau dipikir-pikir ini kejadian lagi di Indonesia. Dan mudah-mudahan ya ini nggak ada lagi yang kayak begini-begini lagi. Kita jadiin kampus tuh ruang aman buat orang belajar, buat akademik, fokus buat belajar di situ untuk mengembangkan diri. Jangan sampai kayak gini-gini terjadi lagi. Dan yang paling penting adalah ya kampus-kampus di Indonesia juga mudah-mudahan bisa lebih proaktif juga. Kalau ada kasus kayak gini bisa segera ditangani dengan baik dan juga keberpihakannya juga pada korban, supaya mereka ini yang benar-benar dirugikan dari kasus yang seperti ini.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: manual ini acara udah 3 tahun loh.
1: Kan ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual, ya kan. Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau Matic ini ya agak sulit ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata enggak semuanya sehat, enggak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffrey, rekan Vetra, rekan Reza, mm-mm, atau siapapun itu, mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya, betul. Banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah, kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit, langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur, aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Mm-mm. Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu.
0: Yang daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Prodo yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapatnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu, biar nggak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan, nggak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu, gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh.
0: Iya.
1: Kamu mungkin ke orang tua kamu. Misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu. Mama, papa, oke, nilai semesteran aku ini jelek, tapi kan aku pinter banget basket.
0: Nah, itu.
1: Mama, papa tahu enggak sih aku tuh kapten tim basket di kampus aku. Aku udah menang gini, kasih lihat.
0: Gitu. Flexing.
1: Mama, papa, iya, okelah, nilai komputer aku jelek, tapi kan aku pinter balet. Gitu.
0: Agak unik ya kalau dia balet ya.
1: Gitu, aku kan punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
0: Betul. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin. Ya, jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum ngeh, iya, itu gali makanya. Ya.
1: Gitu ya. Pokoknya kamu semangat untuk selalu, jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, enggak boleh durhaka. Tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita. Sambil kita buktiin nih, okelah, kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu.
0: Iya.
1: Gitu-gitu loh, Kevin.
0: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
1: Semangat, Kevin.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

It's a good day kayaknya. Aku ngeliatnya makin banyak orang yang udah mulai sepedaan, lari, jalan ya. Aduh, kok pengen. Masih aja Riz ya, masih kayak aduh, kayak aku tuh kalau ngeliatin orang pada olahraga di luar itu tuh rasanya kayak kebawa pengen aja gitu, kayak pengen ayo pengen melu saja nih. Tapi kan yo aku menemani teman pro 2 ya, tak kancani saya lo teman pro 2 ya sampai ntar jam 10 tak temenin terus ya. Tapi emang kalau ngeliatin cuaca di pagi ini cerah ya, masih cukup, matahari sudah mulai terlihat, pas banget mungkin buat kamu yang pengen mencari matahari pagi gini-gini ya. Apalagi kalau ngeliatin cuacanya, kalau dari situsnya BMKG di Kota Semarang, cuaca di hari Minggu 10 Mei 2026 diperkirakan sebagian cerah, tapi tetap harus juga waspada dengan potensi hujan ringan. Nah, untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 89% ya. Jadi emang kelembapannya segitu, tapi kalau ngeliatin cuacanya ya aman-aman aja ya. Cuma nggak tahu tuh kalau misalnya kayak kemarin malam tiba-tiba hujan. Karena Semarang itu identik dengan kalau misalnya siang, pagi ke siangnya itu panasnya karuan, panas yang ngandang. Nah, baru tuh ntar malamnya biasanya hujan. Tapi kita tahu tuh, ntar ya. Hujan ringan biasanya paling kalau misalnya malam. Kalau wilayah lainnya kayak di Pantura Barat, kayak di Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, ini sebagian besar berawan. Tapi ada potensi juga hujan disertai petir, namun tidak merata. Jadi emang tetap waspada juga dengan kondisi cuaca yang kayak gini ya. Yang paling penting sih kalau kata aku, jaga kesehatan. Itu paling penting. Harus banget banyakin minum, vitamin, makan teratur, olahraga nih kayak sekarang ini ya. Karena kayak gini cuacanya pas gitu. Jangan sampai kalau misalnya pas pagi-pagi pengen olahraga ternyata cuacanya mendung atau lagi hujan gerimis-gerimis, kan gak enak juga kalau buat badan. Makanya kalau mumpung kayak gini ya udah puas-puasin aja buat olahraga biar badan lebih enak juga dan lebih sehat juga.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Takaran sukses teman Prudua ini menurut kamu gimana? Yang pertama nih ada yang tentang kerja sesuai passion gitu ya. Ini tipe yang percaya kalau kerja itu harus sesuai apa yang dia suka. Jadi bangun pagi tetap semangat, kerjanya gak kerasa berat juga, dan ngerasa hidupnya tuh multifungsi gitu. Buat mereka kayak gitu tuh sukses itu bukan cuma soal uang, tapi soal rasa puas. Jadi dia tuh ngerjainnya sesuai apa yang mereka suka gitu teman Produa. Tapi realitanya gitu ya, jalan kesana tuh gak selalu gampang tuh teman Produa. Kadang-kadang tuh passion ini gak langsung ngehasilin duit yang gede gitu. Dan disitu biasanya mulai muncul dilema. Udah susah payah gitu ya ngikutin idealis diri sendiri gitu. Kepentok sama pemasukan yang seret. Bahkan ini beberapa orang juga bilang, jangan idealis sebelum kamu kaya. Kalau kamu gimana teman Produa?
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Sadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oke, karena udah jam 7, waktunya buat aku spill ya lagu-lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit ya. Vote lagu favorit kamu sekarang juga dari 5 lagu yang aku kasih abis ini. Vote aja di Instagram Pro2 di @pro2smg atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang sekarang juga. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store. Oke, langsung aja deh. Ada 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini, 3 dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8. Yang pertama yang bisa kamu vote di pagi ini ada Tensi featuring Jamsi dengan Bintang 5.